Sebutin salah satu hal yang kamu lakuin kalau mau menyambut yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau aku sih, aku gak tahu, tiba-tiba bapakku udah pasang bendera merah putih yang sudah terpampang nyata di depan gerbangku sih. Tapi emang ada himbauan juga dari Pak RT juga sih di komplek aku tuh, supaya segera untuk memasangkan bendera merah putih gitu. Dan aku juga lihat beberapa kendaraan ya yang lagi berlalu lalang di jalan Langko. Ini pakai bendera kecil gitu, ngerti gak sih? Kayak bendera kecil di kendaraannya, ada yang di motor, terus juga ada yang di mobil. Rasanya tuh bener-bener vibes kemerdekaannya itu ada banget lagi. Dan itu bikin jadi kayak, oh ini udah bulan Agustus nih. Dan di RRI sendiri di depan tuh udah ada apa namanya ya, spanduk gitu, apa bukan spanduk sih, apa ya namanya ya, ya pokoknya sejenis spanduk gitu yang sudah mengucapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terus aku juga lihat di sosial media ya, karena ada salah satu mutual aku tuh yang benar-benar ikut GBN ya, selain Yaning lah ya, ini tuh dia udah apa ya, repot-repotnya belajar gitu loh, kayak bener-bener latihan nyanyi mulu tiap hari. Dan bagus banget, aku gak sabar, jujur aku gak sabar banget ngeliat GBN tahun ini. Dan buat kamu juga yang mungkin punya kenalan paskip ya, pasti lagi heboh-heboh banget buat latihan yang kayak bener-bener selatihan itu, karena memang untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia sih jadi hal yang pastinya spesial banget buat para petugas ya, kayak penyanyi, terus juga ya, pengibar bendera. Dan aku lihat juga selain GBN dan juga paskip tuh, bisa apa ya, para petugasnya gak sih, yang bapak-bapak TNI juga pasti heboh banget ya, karena memang segimanapun itu dipersiapkannya harus mateng. Namanya juga satu kali setahun ya, dan itu tuh juga jadi hal yang sangat krusial banget, yang penting banget untuk kita rayakan bersama-sama. Yaudah, karena tadi juga lagu-lagunya seru-seru banget ya buat kamu buat kamu jadi move on. Aku sih inget aku masa-masa SD dan SMP sih dengerin lagu-lagu tadi, Temen Pro 2, bener-bener yang jika kau tak mau kan ku buat kamu mau. Buset, bener-bener yang kayak dulu aku sepede itu. Aku bakal lanjutin lagi, ini dari Blink, kamu pasti tahu lagunya, ada Love You Kamu.

0: Jam. Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Lalu juga buat kamu teman Pro2 yang lagi mau melaksanakan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Oh my God. Bentar lagi nih, 6 hari lagi, gak kerasa ya. Udah mau merdeka aja lagi. Buat kamu yang belum bisa merdeka dari yang namanya, apa namanya tuh, lebih ke upacara, ya sabar ya, emang belum waktunya. Aku sih udah gak pernah upacara teman Pro2, karena siaran aku biasa dapet. Jadi kayak ya udah deh, aku merayakannya dengan menyiarkan pengumuman-pengumuman, asik pengumuman bahasanya, informasi-informasi penting lah buat kamu, biar kamu juga makin berisi juga tuh tentang gimana persiapan kemerdekaan, gimana perayaannya, gimana kehebohannya. Kalau di kampungku sih udah mulai lomba tiap sore ya, udah mulai makan kerupuk, udah mulai main balap kelereng kemarin. Terus juga kadang ada masukin paku dalam botol. Seru-seru banget. Kalau di kampung kamu udah ngapain aja nih? Pasti udah heboh juga ya. Dan aku kemarin diajakin juga sama tetangga depanku buat masang ornamen-ornamen 17-an, kayak masang bendera atau juga bikin plastik, gelas plastik warna-warni. Waduh, kayak seru sih. Tapi belum kesampaian. Aku bilang, aduh kalau bendera nanti kalau hujan basah, rusak semua. Karena aku gak mau nanti kayak jadi sayang banget, mana masih 6 hari lagi. Jadi kayak nanti-nanti aja dulu ya. Takut aku kalau dia basah sih. Nah kalau kamu tuh udah ngapain aja teman Pro2, kasih tau aku. Dan nanti jangan lupa mampir di Harvey Instagram @Pro2FM Mataram ya.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

dan juga tadi ada coklat bendera merah putih. Teruslah kau berkibar. Jujur aku tuh kadang haru banget kalau misalnya membawakan lagu itu. Kayak, oh my god, I love this country so much. Kayak bener-bener mencintai negeri itu kalau misalkan menyanyiin setiap lirik dari coklat dengan instrumennya yang mengagumkan, yang sungguh menggebu-gebu, itu menurut aku sih rasanya sangat haru banget ya. Kamu pernah gak sih kayak saking harunya kamu tuh kayak mau nangis gitu loh menyanyikan setiap liriknya, saking liriknya tuh merepresentasikan diri kamu kayak bener-bener ini gue banget gitu. Dan itu tuh yang aku rasain sih. Jadi buat kamu yang ngerasa emang cinta banget sama Indonesia, sekarang kamu harus membuktikannya dengan cara ikutan Harvey di Pro 2 ya. Dan hari ini aku udah mau tahu kali ini mau bahas apa. Karena emang lagi berbau 17-an ya. Bentar lagi kurang dari seminggu 17-an. Jadi aku lagi pengen kepoin aja toleransi 17-an ala kamu tuh kayak gimana. Karena Indonesia ini memang penuh dengan perbedaan ya, dari perbedaan suku, agama, ras, apapun itu berbeda, bahkan dari background keluarga, dari gimana cara kamu mikir itu ya berbeda juga. Jadi emang tricky karena memang dari warna kulit aja Indonesia tuh beragam banget. Ada yang kulitnya kuning, ada juga yang putih, ada juga yang gelap. Dan aku rasa kayak yes, kita belajar perbedaan bahkan dari hal yang paling mendasar gitu, yaitu adalah kulit, terus juga bentuk muka. Yang paling aku sering lihat adalah jenis rambut. Dulu aku sangat-sangat insecure banget punya rambut keriting, tapi semakin maraknya media sosial, terus juga udah internet kenceng banget, pokoknya era-era teknologi, aku jadi ngerti gimana cara rawat rambut keriting. Dulu kan aku gak tahu ya, karena memang walaupun bapakku itu adalah yang memberikan aku gen keriting gitu, cuma dia kan pendek mulu ya rambutnya, sedangkan aku perempuan. Jadi aku waktu manjangin rambut keriting tuh rada struggle dan bingung gitu, gimana sih caranya buat bikin rambut keriting itu jadi divine, jadi bagus, jadi kayak oke banget seperti Zendaya, biar aku juga bisa menemukan Tom Hollandku. Akhirnya aku udah dapet sih. Ya bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada lingkunganku yang support banget aku punya rambut keriting dan gak dikasih smoothing sampai saat ini. Dan aku gak berpikir buat smoothing sama sekali juga. Dan aku juga mau ingetin kamu buat yang lagi dengerin aku berharap ya, dan lebih kemarahin kamu ya, untuk kita sama-sama menghormati perbedaan yang namanya hal-hal yang gak bisa kita ubah. Rambut mau dismuting 300 kali bakal balik lagi ke jenis aslinya kalau emang keriting. Dan kulit, warna kulit tuh kita gak bisa ubah karena itu bawaan dari lahir. Bentuk wajah, bentuk mata, bentuk apapun itu, jangan ada yang sampai nyindir-nyindir, bibir kamu tebel banget, mata kamu sipit banget. No, kamu harus menghargai orang karena itu tuh bukan karya kita, karya Tuhan, bro. Jadi jangan pernah ada yang namanya apa? Yang namanya menghina. Pokoknya shake it off semuanya.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

dengar lagu Hijrah ke London dengan lirik awalnya apa ya, kau berkelana ke negara sepak bola. Jujur aku dulu sebelum tahu kalau misalnya Inggris itu adalah salah satu negara pelopor sepak bola, karena kemarin aku di World Cup ya, aku pendukung Inggris. Aku Three Lions banget nih, teman Pro 2. Dan aku baru tahu kan lagu Mars apa ya, kayak ibaratnya tuh lagu pendukungnya gitu loh. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Terus aku mikir kayak kenapa coming home? Bukan dia orang enggak mau pulang enggak sih? Tapi kayak kenapa liriknya kayak gue mau pulang. Ternyata karena dia itu adalah negara pelopor sepak bola. Karena aku baru tahu Inggris. Makanya kenapa UK, United Kingdom itu kan banyak banget negaranya, tapi bisa satu-satu untuk ikut bola, karena memang mereka adalah negara-negara yang pelopor sepak bola jauh sebelum sepak bola tuh jadi sebesar sekarang. Makanya mereka boleh tuh mewakili negara-negara bagiannya. Gokil sih. Dan aku kayak ngerasa kayak oh my god, lucu banget. Liriknya baru kayak pas aku ngerti bola, oh selucu ini ya ternyata. Dan ngomongin soal bola, kemarin aku udah lihat sepupuku yang di Jakarta ya, teman Pro 2, dia habis nonton di GBK yang pertandingan kalau nggak salah Chelsea sama AC Milan, ada Modric juga di situ. Aku lihat gokil banget Modric ya, dan aku lihat beberapa pemainnya yang aku jujur agak nggak familiar, tapi aku lihat salah satu postingan yang sangat-sangat menggemaskan banget dari Gading Martin yang bangga ngelihat Gempi yang jadi apa ya, anak gawang gitu, dan dipegang sama salah satu apa namanya ini, pemain dari AC Milan. Seru banget, ih cute banget. Aku ngeliat sih beberapa pemain yang aku familiar banget, cuma aku lupa teman Pro 2. Dan gemes banget ya, jujur Gempi gemes banget sih. Jadi kayak bangga juga aku nih. Ada Modric tuh kan, Modric bener kan, kalau gak salah tuh Modric, ada Luka Modric dari AC Milan. Oh seru banget. Ada Oki Rengga juga yang bawa anaknya foto. Aku lihat Oki Rengga juga lucu sih. Masalahnya Oki Rengga tuh anaknya masih kecil, jadi kayak masih belum tahu, masih belum paham. Ya ampun. Tapi seru sih, emang sepak bola tuh menyatukan semuanya tuh, it's real teman Pro 2. Bener-bener yang ada Modric yang sampai kayak kebingungan juga, anaknya siapa nih tiba-tiba ada di samping gue, ngapain lu, ngapain nih, kita ngapain nih. Tapi bener-bener sebahagia itu ya. Emang aku ngerti sih sekarang kenapa laki-laki tuh sefanatik itu sama bola. Dan ibaratnya kalau katanya beberapa orang yang benar-benar sesuka itu tuh ibarat agama, aku tidak akan mengganti klub kesayangan aku. Menurut aku agaknya terlalu berlebihan, cuma kayak okay. Sama seperti kamu mencintai bola, jangan lupa juga untuk mencintai negeri kamu sendiri, negeri kita Indonesia yang sebentar lagi 6 hari lagi bakal berulang tahun yang ke-81. Aku harap kamu juga bisa mencintai dengan sepenuh hati kamu teman Pro 2 ya, pastinya. Dan aku juga mau kamu tetap menghargai perbedaan. Dan pastinya juga kita sebagai anak-anak negeri, calon penerus bangsa ini, biar kita gak ribut-ribut lah ya, cuma tentang perbedaan, apalagi perbedaan biologis. Dan yang paling krusial adalah perbedaan agama yang sering banget bikin orang ribut-ribut gak jelas. Aku pengennya sih kita sama-sama aware sama masalah itu. Dan pastinya sebagai anak muda, kita juga tahu kalau itu tuh gak penting. Jadi kita harus stay in peace. Oke, teman Pro 2. Dan jangan lupa ikutin Harvey di Instagram Pro 2 FM Mataram.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

silakan bergoyang. Na na na na na na na. Hey. Hihi. Semoga bisa menghibur kamu ya. Dan tentunya masih ada aku sampai jam 10 pagi. Glowdis. Pada selamat pagi teman Pro 2. Senang banget temenin kamu pagi hari ini dan pastinya bikin kamu juga jadi happy banget ya. Semoga sih kamu happy ya dan bisa bersemangat buat kamu yang mengerjakan banyak tugas atau mungkin deadline kali karena mau libur ya, satu hari doang libur di hari ini. Ada dua ding tanggal, ada tiga tanggal merah di bulan ini, 17, berarti besok itu udah bisa dibilang tuh long weekend ya. 16, 17, 18. 18 itu libur apa ya? Bukan. Ternyata 18 gak libur, teman Pro 2. Oke, berarti ya long weekend sih, tetap hitungannya 15, 16, 17 libur. Dan nanti di 25 Agustus ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dan pastinya masih ngobrol tentang narasi beragama ya. Sebagai anak muda pastinya kamu juga tahu kalau kita tuh punya peran yang gede banget buat menciptakan suasana damai. Dan jangan sampai perbedaan yang sebenarnya itu bikin Indonesia itu kelihatan malah warnanya jadi pudar, terus kelihatannya makin saling menjauh, apalagi di media sosial yang semangat toleransi ini sebenarnya bisa kita bawa ya, nggak hanya menyebarkan konten yang memancing kebencian doang, apalagi kayak ngerosting orang, dark jokes dan lain-lain, dan nggak ikut-ikutan buat ngebully orang lain, terus juga nggak gampang percaya sama informasi-informasi yang sebenarnya tuh informasinya juga gak tahu asalnya dari mana. Cuma kayak gampang banget untuk memecah belah kelompok. Karena sebenarnya ya kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan itu bukan tentang gimana merayakan Indonesia dengan lomba dan pesta, tapi gimana kemerdekaan itu dibawa dengan cara hidup bebas, aman dan nyaman bersama orang-orang yang mungkin berbeda dari kita. Dari segi apapun itu, kita semuanya pengen bebas gitu, entah bebas untuk dari dapat hujatan atau mungkin dari roastingan, dari rasisme, semuanya. Jadi 17-an boleh meriah, lomba juga boleh heboh, teriak-teriak juga boleh, tapi toleransinya jangan lupa dong, tetap toleransinya. Dan aku juga mau untuk kamu tetap ikutin Harvey setiap hari ya, nanti bakal aku kasih tahu gimana Harvey kita. Tapi kita balik lagi ke lagu-lagu kali ini buat kamu yang suka banget sama One Direction. Aku bakal puterin kamu lagu 2014 yang udah berapa tahun tuh, lebih dari 10 tahun ya, 12 tahun lalu, ada Still My Girl.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM Mataram.

Apa iya kamu juga nasionalismenya kuat? Aku harap sih beneran kuat ya teman Pro 2, karena penting banget buat kita punya nasionalisme yang kuat juga. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa kita tebarkan kalau kita punya nasionalisme yang kuat. Tapi emang ya ngomongin soal bulan Agustus tuh emang vibesnya beda ya. Jalanan udah mulai kamu lihat dari aksesoris merah putihnya. Terus juga lagu-lagu perjuangan, nasionalisme tuh mulai kedengeran. Dan yang paling seru adalah lomba-lombanya yang gak pernah ketinggalan banget. Dari balap karung, terus juga tarik tambang, panjat pinang yang salah satu lomba yang paling aku tunggu-tunggu banget. Padahal apa ya, kalau bisa dibilang tuh hadiahnya tuh biasa aja gitu, gak yang kayak gimana-gimana, cuma kayak seru banget. Gak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, latar belakang kamu kayak gimana, kalau misalnya udah kumpul buat merayakan kemerdekaan, kayaknya semuanya bisa ketawa dan seneng-seneng aja tanpa ngelihat kayak, oh ini beda nih. Nah sebenarnya suasana 17-an itu tuh kayak gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa belajar satu hal penting, yaitu apa? Toleransi. Indonesia itu adalah salah satu negara dengan keberagaman yang banyak banget. Kita punya banyak banget suku, kita juga punya banyak banget pulau yang dimana budaya, bahasa, dan juga agamanya itu beda-beda. Bahkan

jadi bentuk toleransi yang nyata. Toleransi itu bukan berarti kamu harus menyamakan perbedaan ya, tapi lebih ke gimana caranya kamu menghormati segala perbedaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kamu gak ribet gitu teman Pro 2. Dan aku harap buat kamu semua yang dengerin aku, kita sama-sama punya hal yang bisa kita banggakan, yaitu dengan cara toleransi. Apalagi di 17-an ini, oke? Dan harvey-nya jangan lupa untuk diisi dan diikutin di Pro 2 FM Mataram Instagramnya.

songkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur sasak atau lagu sasak yang diiringi tari khas masyarakat.

Masyarakat Sasak, Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Akan ramalan pintar kartu tarot. Siapa yang masih suka baca tarot? Angkat tangannya. Emang kadang ini juga bisa bikin kita jadi apa ya, kayak have fun aja dengan baca tarot-tarotan itu. Seru-seruan aja. Kayak kita jadi tahu, oh gini ya masa depan aku. Tapi kamu pernah gak sih membaca masa depan Indonesia bakal kayak gimana? Aku juga belum tahu ya gimana masa depan Indonesia ini. Dan pastinya seperti yang kamu tahu tadi, aku juga udah bahas Indonesia itu penuh keberagaman. Kita punya suku dan juga budaya yang banyak banget, bahasa, terus juga adat istiadat yang rame. Dan contohnya, karena kamu mungkin di kampung kamu itu punya banyak banget orang dengan latar belakang dan juga perbedaan yang signifikan. Nah, gotong royong waktu kamu lagi nyiapin acara kemerdekaan itu bisa ngebantu kamu jadi kenal gitu akan perbedaan itu. Mungkin kamu lebih tahu tentang budaya orang itu, orang tetangga kamu, atau mungkin kamu juga jadi lebih tahu, oh ternyata agamanya kayak gini-gini ya. Jadi menurut aku perbedaan itu tuh dipakai buat kita menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai terhadap perbedaan. Apalagi sebagai anak muda ya, itu tuh udah jadi tanggung jawab kita untuk menjadi generasi yang selanjutnya, yang mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang cara untuk menjaga perbedaan itu biar tetap utuh, tapi gimana caranya juga untuk saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jangan sampai kita jadi rapuh karena emang perbedaan yang beda ini bikin kita jadi baku hantam. Apalagi sekarang ya, media sosial tuh udah gak bisa dibungkam lagi bro. Mulai dari hari kecil itu tuh bisa bikin kamu jadi gampang ngejudge, gampang ketrigger, gampang juga ngejebarin konten-konten yang sebenarnya gak penting buat di-share ya. Tapi kayak, ah asik nih, seru nih, menyuarakan banget, terus di-share. Jadinya ada kebencian lagi yang muncul. Dan jangan juga bikin perbedaan itu jadi bahan buat merendahkan orang lain. Sering banget nih aku ketemu nih orang-orang yang kayak, apa sih yang mau dicari, kenapa harus sampai bisa merendahkan orang lain juga? Gak kayak gitu. Kemerdekaan itu bukan cuma tentang bebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan itu juga gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan aman, dengan nyaman, dan juga saling menghargai. Nah, buat kamu PR-nya di bulan Agustus ini, kita sama-sama ngerayain kemerdekaan dengan cara yang lebih bermakna lagi. Dan kalau misalnya kita udah bebas dari penjajah, jangan sampai kita yang ngejajah orang lain. 17-an tuh menurut aku sebuah makna yang sebenarnya di hari itu kita juga harus mencari kebebasan menurut kita dan juga orang lain. Kita lihat ada orang lain yang masih tertindas, yang masih dijajah, kita bantu untuk keluar dari keterpurukan itu, kesengsaraan itu. Bukan semata-mata karena kita udah merdeka dari penjajah kita jadi ongkang-ongkang kaki, terus juga kita jadi gak peduli sama pahlawan-pahlawan. Apa gunanya pahlawan-pahlawan kalau kamu juga gak membantu perjuangan selanjutnya? Gak gitu loh. Aku harusnya sih pengennya sih kamu tuh jadi salah satu orang yang punya peran juga untuk membantu gitu ya, meneruskan tongkat estafet para pahlawan dengan cara ya kita juga menghargai perbedaan itu dan meneruskan itu kepada anak-anak kita nanti. Aduh, sangat mantap sekali. Ya deh teman Pro 2, aku masih bakal temenin kamu sampai jam 10 bentar lagi sama Glow, dan nanti bakal aku kasih tahu juga apa? Bakal aku kasih tahu gimana hasil survei kita di hari ini. So, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 FM Mataram. Teman terbaik kamu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Oke, waktunya aku umumin kamu gimana harvey-nya hari ini ya teman Pro 2. Thank you juga buat yang udah join. Ini juga udah banyak banget yang join di harvey kita today. Untuk yang paling rendah, ini ada ngajak enggak pilih teman ya. Aku nanya, toleransi pas 17-an ala kamu tuh kayak gimana teman Pro 2? Enggak pilih teman, tapi ini mah udah setiap hari kali ya, bukan hanya 17 Agustus aku yakin, makanya dia 0%. Terus di posisi kedua yang terendah ini ada ikut lomba di kampung 17%. Pada udah enggak lomba kali ya, udah pada kerja kali ya, jadi ribet ya. Enggak sempet kali. Mungkin kalau jalan sehat sama senam pada ikut. Cuma kalau lomba masih belum bisa waktunya untuk memadai. Dan di posisi ketiga 33% itu ikut gotong royong. Wah, ini juga keren sih. Kalau misalnya buat kamu yang ikut gotong royong, semangat ya. Mungkin ada yang nanti sore atau mungkin nanti ada di tanggal 16 di hari Minggu kali ya, baru gotong royong sebelum melaksanakan apa namanya itu jalan-jalan. Terus juga bakal upacara di hari Senin juga. Dan yang paling banyak 50% jaga kerukunan warga. Siap bang banget sih, siap siaga banget ya untuk menjaga kerukunan warga sekitarnya. Jadi buat kamu yang emang sudah merencanakan untuk selalu menjaga kerukunan dengan cara menghormati, juga dengan cara menjaga perbedaan itu biar tetap utuh ada di dalam masyarakat, dengan cara ya gak usah dibully, gak usah di-roasting, gak usah rasisme, dan gak diskriminasi. Gokil banget. Itu jadi hasil harvey kita di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah denger-denger ya, yang sudah meramaikan, dan pastinya juga sudah ikut mendengarkan juga. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayati Putri melepas 465 anggota kontingen kuartir daerah Gerakan Pramuka NTB yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen berlangsung di Geraha Bakti Praja, kantor Gubernur NTB di hari Senin 10 Agustus 2026. Wagub NTB meminta seluruh peserta menjaga nama baik NTB selama mengikuti kegiatan yang berlangsung pada 13 sampai 20 Agustus 2026 tersebut. Ia juga mengatakan peserta tidak hanya membawa nama kabupaten dan kota masing-masing, tetapi juga menjadi representasi NTB di tingkat nasional. Informasi selanjutnya, persiapan sektor perhotelan di Kota Mataram menghadapi MotoGP Mandalika 2026 masih berjalan. Hingga sekitar 2 bulan menjelang balapan, sejumlah hotel belum memiliki lonjakan pemesanan kamar yang signifikan karena promosi dari penyelenggara maupun pemerintah dinilai belum maksimal. Sekretaris Asosiasi Hotel Mataram atau AHM Kota Mataram, Rega Fajar Firdaus mengatakan pelaku hotel saat ini masih bersikap pasif sembari menunggu kepastian terkait promosi, penjualan tiket hingga paket wisata MotoGP. Menurutnya, pola pemesanan justru cenderung semakin pendek dengan reservasi yang biasanya baru benar-benar dikonfirmasi sekitar 2 hingga 3 hari sebelum kedatangan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan

Penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

mengambil alih tugas Gloria ya untuk pagi hari ini. Thanks to Gloria sudah menunggu aku hadir di pagi hari ini, dan aku yang akan menemani teman Prodia di 1,5 jam ke depan ya, sampai di pukul 12 siang untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu. Aku bakal cek-cek yang udah masuk requestannya, dan aku bakal susun untuk teman Prodia ya. Thank you for waiting, and aku mau lanjut lagi ke single berikutnya. Di sini ada single dari JKT48 dengan Fortune Cookie. Terus ada juga single dari Rimar dengan Lost in Goodbye, sama Janji Palsunya Hindia.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
4: cinta Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Produ.

itu dia beberapa single yang udah aku puterin untuk teman Pro 2 ya. Semoga kamu suka. Dan next aku mau puterin single dari Syakib dengan Mau Tak Mau.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Okay, tawaran pro 2. Wow, wow, wow. Aku ingin appreciate Romaria ya. Aku sebenarnya udah berapa 2 apa 3 tahun belakangan ini pas sosial medianya Romaria ini lewat ya. Dengar suaranya dia tuh bagus banget. Maksudnya kayak enak banget suaranya, tapi kok belum ngeluarin lagu gitu, single yang bisa memancarkan pesona suara dari Romaria. Eh, udah ada sekarang dan lagunya bener-bener enak banget. Aku harap dia terus konsisten ya untuk ciptain lagu-lagu yang sesuai dengan interestnya dia, dan tentunya bisa menyesuaikan dengan kemampuan bernyanyi. Maksudnya semua skill tuh harus dipamerin Romaria. Apalagi suara seindah kamu. Oh my god. Iya kan. And on pro 2, aku sekarang mau lanjut lagi ke list berikutnya untuk yang udah request. Tadi ada yang mau dengerin single dari Daniel Caesar dengan We Find Love Blast ya. Terus ada juga Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Terus ada juga single dari Sabrina Leonor dengan Selesai. But by the way, aku mau kasih kamu informasi dulu nih teman pro 2 ya, dimana Sabrina Leonor hari ini, malam ini, bakalan tampil di konser Gita Bahana Nusantara ya. Jadi Gita Bahana Nusantara sebelum tampil di Istana Negara, mereka ada konser khusus untuk memamerkan hasil latihan mereka ya selama beberapa minggu ini, dan nantinya Sabrina Leonor akan tampil juga di sana berkolaborasi dengan Gita Bahana Nusantara. Kamu bisa cek di YouTube, kayaknya bukan YouTube Gita Bahana Nusantara sih. Coba aku lihat dulu ya. Jadi aku lihat tadi di yang pesertanya Gita Bahana Nusantara, kalau mereka akan tampil di lapangan Panahan Gelora Pakansari Bogor Jawa Barat, dan kamu bisa nonton di kanal YouTube indonesiana.tv atau kanal YouTube Kemenbud atau aplikasi indonesiana.tv gitu teman pro 2. Pokoknya harus banget didengerin ya penampilan, ditonton juga penampilan dari Gita Bahana Nusantara.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Oke, tahun kedua 1000 kali. Aduh, itu kalau dihitung satu per satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak juga ya kalau mau sampai 1000. Tapi kalau misalnya dibuat jadi duit, aduh, 1000 sekarang bahkan untuk bayar parkir gak diterima lagi kayaknya ya sama tukang parkirnya. Tapi ini bukan soal nilai uang, ini soal berapa banyak perasaan yang ingin kita berikan ke orang lain. Kayaknya 1000 kali dalam seumur hidup tuh kayak gak bakal habis-habis deh ya. Gak tahu sih, mungkin bakal habis juga ya. Kayak bisa gak sih infinity aja kita mencintai seseorang yang tepat? Kalau misalnya gak tepat, gak pantas untuk berikan sebegitunya hati kamu, ya jangan teman pro 2. Nanti karena kamu malah makan hati. Kalau makan hati aja mah enak, kalau makan hati sendiri, aduh, gak enak banget rasanya ya. Oke, kalau gitu teman pro 2, kita lanjut lagi ke single berikutnya. Dan aku masih punya waktu sekitar 38 menit lagi kayaknya, kurang lebih ya, untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi untuk yang baru gabung dan mau request, kamu bisa langsung WhatsApp Yaning di 0819020570, lewat Instagram di @prodfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, next kita lanjut dulu ke singlenya Kehlani dengan Should and Never ya. Terus ada juga Olivia Rodrigo dengan The Cure. Aku juga mau puterin single dari Raisa dengan Bila.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, tahun kedua, risk it all ya. Ketika kita menemukan seseorang yang kita cintai, kita rela melakukan apapun, mengambil risiko apapun untuk membuktikan, mengejar, mengusahakan orang tersebut. Wow, diusahakan kayak gitu tuh rasanya luar biasa banget sih ya, tahun kedua ya. Dan ketika kamu sudah punya seseorang yang seperti itu, perjuangkan dia semaksimal mungkin ya. Pastinya akan ada momen-momen di mana kamu merasa sedih, kecewa atau kesal sama dia. Tapi aku yakin perasaan itu nggak cuma sekedar di situ-situ aja. Dengan kalian saling mengenal, saling memahami, pasti kalian bisa menemukan titik yang tepat gitu ya untuk mencari jalan keluar. Kayak maksudnya, oke, ternyata dia tuh anaknya teledor gitu misalnya. Wah, ini sesuatu yang sebenarnya kurang bisa kutoleransi. Maka coba cari jalan untuk belajar tidak teledor lagi. Misalnya seperti itu ya, tahun pro-2. Seperti aku yang sangat teledor ini, tahun pro-2. Ada aja ketinggalan. Misalnya ketinggalan charger. Aduh, aku hari ini ketinggalan charger, mana bateriku tinggal 14%. Tapi gak apa-apa deh, ya udahlah ya, namanya juga hidup, kadang gerasak-gerusuk gitu kan. Cuman teman pro-2, kalau misalnya sekarang lagi gerasak-gerusuk, tenangin diri kamu dulu, karena sebentar lagi bakalan waktunya istirahat ya, di pukul 12 siang. Dan itu artinya waktunya untuk menemani kamu di Pro2 Hitlist juga semakin menipis. So sesegera mungkin request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin hari ini ya, teman Pro2. Biar gak makin lama lagi, aku bakal lanjut aja ke single berikutnya. Aku bakal puterin single dari Raisa dengan Bila. Terus ada juga Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, dan Chanel dari Tyler.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Okay, teman Pro 2. Ternyata waktu aku untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist sudah selesai ya. Makasih untuk yang udah request dari tadi pagi jam 10 sampai dengan siang hari ini. Dan setelah ini aku masih menemani teman Pro 2 dengan informasi seputaran muda kreatif, yaitu dari ekonomi digital, industri kreatif, dan juga UMKM. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ini dia beberapa single terakhir untuk teman Pro 2.

0: report by the World Meteorological Organization.
1: Karhutlah kembali terjadi di hutan yang ditempati perusahaan. Apakah pemerintah
0: menyebutkan
1: lebih dari 200 titik api terpantau kembali muncul di sejumlah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selamat siang tahun Pro 2. Aku di siang hari ini menemani kamu di Muda Kreatif mau membahas sesuatu yang penting banget ya, terutama untuk teman Pro 2 yang merasa tertarik untuk masuk di industri kreatif. Tapi di zaman sekarang ini memang kebanyakan anak-anak remaja, terus ya pokoknya para Gen Z lah ya, itu punya pandangan yang terbuka dan tahu soal apa aja keuntungan-keuntungan dan benefit yang bisa kita dapetin kalau kita kerja di industri kreatif. Tapi gak semua orang tua setuju atau mau anaknya bekerja di industri kreatif, karena mungkin mereka masih punya pemikiran kalau industri kreatif itu tidak bisa menjamin hidup seseorang. Padahal di zaman sekarang ini itu bisa banget ya teman Pro 2. Nah, biar orang tua kamu luluh ya, dan kamu juga bisa menjelaskan kenapa sih mau masuk di industri kreatif, aku bakal kasih tahu beberapa keunggulannya bekerja di industri kreatif sambil dengerin single-single seru. Dan aku juga mau menginformasikan kalau nanti azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:24. Sambil nunggu dan sambil teman Pro 2 istirahat juga, aku bakal kasih informasinya. Tapi kita dengerin dulu single-single yang mau lewat ini.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Oke, tahun produ aku bakal kasih tahu kamu sesuatu dulu nih. Kalau bekerja di industri kreatif itu ada banyak penawarannya ya, dan juga ada keunggulan yang menarik seperti ruang untuk terus berinovasi, kebebasan berekspresi, lingkungan kerja yang dinamis dan tidak monoton, fleksibilitas tinggi, serta peluang luas untuk mengembangkan keterampilan baru dan membangun portofolio karir yang beragam. Nah, kalau keunggulan-keunggulannya nih, teman prodi kerja di industri kreatif, yang pertama, ide dan inovasi pastinya akan dihargai. Karena setiap pemikiran unik dan juga ide liar itu mendapat tempat untuk dieksplorasi ya. Jadi kalau kita berada di tempat yang tepat ya, namanya kreativitas itu pasti akan dihargai. Dan ide-ide yang orisinal itu harganya mahal ya, tahun produa ya. Kalau bisa dihargai dengan uang tuh harusnya bisa berkali-kali lipat jumlahnya, karena gak semua orang bisa menciptakan ide-ide kreatif dan yang mungkin berbeda dari ide-ide sebelumnya. Mungkin ada orang-orang yang menggunakan ide itu dengan mencomot secara cuma-cuma, terus juga tanpa memasukkan kredit, atau ya kayak dijadikan sebuah inovasi gitu, kayak oh dari ide ini jadi ide baru gitu ya. Tapi yang menjadi pencetus awal sebuah ide itu benar-benar menurut aku sangat mahal harganya. Lalu seperti yang aku katakan tadi, kalau bekerja di industri kreatif tentunya suasana kerjanya bakalan dinamis. Rutinitas hariannya tidak membosankan karena selalu ada proyek baru yang menantang gitu ya. Kayak tiap proyek itu pasti ada tantangannya tersendiri, ada keunikannya sendiri, warnanya tersendiri tergantung entah mungkin kliennya atau mungkin seliar apa ide kamu. Dan pastinya mungkin kamu akan bekerja bersama dengan orang yang berbeda-beda. Jadi untuk teman pro 2 yang misalnya gak suka sama kerjaan yang dinamis, kayak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu gitu ya, teman pro 2, kayaknya kamu kurang pas deh untuk kerja di dunia industri kreatif. Ntar kita bakal lanjut lagi sih teman pro 2 untuk bahas apa aja keunggulan utama bekerja di industri kreatif. Tapi kita bakal jeda dulu dengerin satu single, dan sebentar lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Wahai Zat yang Maha Menguasai, wahai Zat yang Maha Dekat, wahai Zat yang Maha Mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Teman berdua masih bahas tentang keunggulan utama bekerja di dunia industri kreatif ya, yaitu tentang fleksibilitas waktu dan juga tempat. Aku tahu ini adalah impian para Gen Z ya, yang kerjanya waktunya lebih fleksibel, terus enggak yang di satu tempat aja, dan ya bisa pergi kemana-mana gitu jadinya ya, karena banyak posisi yang mendukung sistem kerja jarak jauh atau hybrid untuk bekerja sebagai seorang yang berkecimpung di industri kreatif, tuan berdua. Kayak misalnya nih, nggak mau kerja pagi ya udah kamu bikin meetingnya di siang hari, di sore hari, di malam hari. Terus tapi ini juga sih kalau menurut aku ya, kalau udah ngerjain satu project gitu saking fleksibel waktunya sampai bisa nggak tidur berhari-hari, ya nggak sih? But as long as kita ngerjain sesuatu yang kita suka, aku rasa walaupun mengambil banyak waktu tidur kamu, kayak gak apa-apa banget ya, kayak karena seneng gitu. Tapi jangan sampai mengesampingkan kesehatan juga. Harus tetap memikirkan jam tidur, olahraga, jam makan. Jangan sampai jatuh sakit ya teman berdua. Nah terus, kalau kamu kerja di industri kreatif, kamu bisa mengambil kesempatan untuk mengasah kemampuan diri secara konstan dalam hal teknologi, seni maupun komunikasi. Karena seringkali kalau kita kerja di industri kreatif, kita cenderung diminta untuk bisa menguasai dan juga memahami berbagai hal, ya balik lagi di bidang teknologi, seni maupun komunikasinya. Tapi biasanya seru banget sih untuk sharing, berbagi cerita, berbagi ilmu sama orang-orang di industri kreatif. Biasanya nggak begitu pelit ilmu, kayak mau saling dukung untuk sama-sama berkembang. Sekarang tergantung lagi kemampuan kamu secara individual tuh seperti apa ya. Karena ciri khas, ide, originalitas itu tuh nggak dimiliki sama semua orang. Jadi aku rasa ya, itu yang akan menjadi saingan kamu di industri kreatif, itu seberapa kreatif, menarik, dan pintarnya kamu mengatur strategi mencari perhatian dari orang lain, klien, ya ataupun penikmat sosial media. Yang berikutnya, kalau kamu kerja di industri kreatif, tentunya jaringannya luas ya, karena kamu bakal bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang profesi. Terus kamu juga bisa memperluas relasi sosial dan juga bisnis. Banyak banget kan keuntungan dan juga keunggulan yang bisa kamu dapatkan saat bekerja menjadi seorang yang berkecimpung di industri kreatif teman berdua. Dan kesempatannya besar banget, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah sekarang gimana caranya kamu yang mungkin tertarik untuk kerja di industri kreatif tapi masih belum dapat restu, belum didukung sama orang tua dan kasih tahu ke mereka kalau ini sumber penghasilan yang besar juga dan kamu happy untuk menjalaninya.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, tuan Pro 2, waktuku untuk Muda Kreatif akhirnya harus beralih ke zona olahraga ya. Dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan aku mau kasih semangat dulu untuk teman Pro 2 yang sekarang ini berimpian untuk bekerja di industri kreatif, ataupun yang akan segera menggeluti industri kreatif atau sudah nyemplung di industri kreatif. Tapi yang jelas, pekerjaan apapun itu selalu ada dinamikanya, selalu ada tuntutan dan juga plus minusnya. Jadi aku harap kamu tetap berjuang di manapun kamu berada sekarang ini. Dan pastinya ketika impian kamu sudah terwujud untuk bekerja di satu bidang yang kamu inginkan, aku harap kamu tidak mudah menyerah dengan apapun kendalanya, apapun ujiannya, karena aku yakin kita semua bisa menjadi orang yang sukses. Oke, next tahun Pro 2 yang masih akan menemani kamu di satu jam terakhir aku, ada zona olahraga yang hadir untuk teman Pro 2. Dan pastinya pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Siapa nih yang udah nungguin untuk dengerin informasi terupdate seputaran dunia olahraga di Zona Olahraga. Kalau kamu orangnya tepat kamu masih mendengarkan Pro2 di jam segini ya. Karena ini sudah waktunya untuk Zona Olahraga di 1 jam ke depan ya. Aku punya beberapa informasi, mulai dari informasi olahraga nasional sampai dengan internasional. Ntar ya aku bakal bacain informasinya satu persatu teman Pro2. Tapi yuk kita relax dulu dengan dengerin single-single yang melewat ini. Ada single dari Rocco, terus ada Bill Indrajaya dan juga Fabio Asher.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Kita ke informasi olahraga dalam negeri dulu ya, tahun perdua di mana PB Jaya Raya konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun, PB Jaya Raya telah menorehkan 4 medali emas olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England ya, di mana prestasi tersebut jadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya. Program pembinaan yang dijalankan klub tersebut ya diarahkan untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis Indonesia, dan Ketua Umum PB Jaya Raya Susi Susanti menegaskan pembinaan atlet akan terus dilanjutkan karena menurutnya persaingan bulu tangkis dunia semakin merata dan juga kompetitif. Ada juga legenda bulu tangkis Indonesia itu Rudy Hartono yang menilai pembinaan atlet usia muda sekarang ini tuh berjalan dengan baik. Tapi menurutnya aspek mental dan juga motivasi atlet perlu ditingkatkan. Nah, dan kemarin ya Tawan Pro 2 adalah hari ulang tahun dari PB Jaya Raya yang ke-50 dan berlangsung di Gor Ciputra Jaya Raya Bintaro, dan acaranya berlangsung ya di hari Senin 10 Agustus 2026. Semoga PB Jaya Raya ini bisa terus mencetak atlet bulu tangkis Indonesia yang semakin gemilang, yang semakin keren, yang semakin sukses, dan tentunya membawa harum nama Indonesia hingga 50 tahun ke depan lagi. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi untuk informasi berikutnya setelah single-single yang lewat ini.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.

0: 10 hari berikutnya.
1: Mana laptopnya, Wak?
2: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya bergambungan. Jangan-jangan Wak Dole nak nipu aku. Ngomong ke gua muka, laptop bekas, dak tahunya?
2: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
0: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.

PBB IPSI terus memperkuat upaya membawa pencaksilat menuju Olimpiade melalui pembenahan aturan dan diplomasi internasional. Sekretaris Jenderal PBB IPSI Abdul Karim Al-Jufri mengatakan kalau proses tersebut tetap mempertahankan akar budaya pencaksilat Indonesia ya. Dan tentunya menurut Karim, pencaksilat itu harus menyesuaikan diri dengan standar olahraga internasional tanpa meninggalkan nilai tradisi. Karim menyebut penyesuaian diperlukan agar pencaksilat memenuhi persyaratan olahraga multi-event seperti Olimpiade, tapi PB IPSI tetap menjaga identitas budaya melalui kejuaraan dunia dan kompetisi single event. PB IPSI mempertahankan sejumlah tradisi dalam pertandingan termasuk pakaian wasit dan juga larangan untuk menggunakan alas kaki ya tahun Pro 2, dan Karim menyebut matras pertandingan memiliki nilai sakral yang harus dijaga kebersihannya. Upaya menuju Olimpiade juga dilakukan dengan memperluas perkembangan pencaksilat di berbagai negara, dan PB IPSI mendapat kuota untuk mengirim pelatih ke 30 negara dengan dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wow, keren banget ya tahun Pro 2. Ini pencaksilat menuju menggemparkan dunia gitu. Go internasional. Karim juga mengatakan kalau langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencaksilat sekaligus menciptakan kompetisi global yang lebih kuat. Pengembangan pencaksilat menurut Karim mulai meluas di luar dari Asia Tenggara, termasuk Uzbekistan, Maroko, India, dan juga Amerika. Wow. PB IPSI menilai kalau perkembangan tersebut penting untuk membangun basis kompetisi sebelum pencaksilat masuk Olimpiade, dan juga menyebutkan kalau Indonesia tidak ingin jadi satu-satunya negara yang memiliki kemampuan pencaksilat yang paling kuat, biar lebih kompetitif lah nanti ya untuk pertandingan-pertandingannya. Selain pelatih, Indonesia juga akan membantu meningkatkan kemampuan wasit dan juga juri di berbagai negara. Pembinaan tersebut mencakup aturan pertandingan, teknik latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi pencaksilat. Karim menilai kalau pemerataan kemampuan antar negara dapat memperkuat legitimasi pencaksilat sebagai olahraga internasional, dan menurutnya kompetisi akan lebih berkualitas apabila negara peserta memiliki kemampuan yang relatif seimbang. Keren banget ya. Ini pencaksilat udah go internasional. Kira-kira olahraga asli Indonesia mana lagi yang akan mendunia ya teman Pro 2? Aku jadi penasaran. Tapi semangat untuk PB IPSI, semoga bisa cepat tercapai dan di Olimpiade berikutnya pencaksilat sudah bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan.

teman Produa, balik lagi ya di Santai Siang edisi hari ini. Dan ada Putri yang bakal nemenin kamu ya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat teman Produa yang hari ini lagi ada kegiatan, lagi ada aktivitas, lagi sibuk dengan berbagai macam rutinitas, ya tenang aja, aku bakal share informasi untuk kamu ya. Jadi pastikan stay tune terus ya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan aku bakal punya informasi dari dunia entertainment. Oke, buat yang penasaran hari ini siapa ya kira-kira yang bisa menghibur kita ya, pastikan kamu stay tune terus.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, teman Pro 2, satu informasi dari dunia entertainment ya, ada film Kado Untuk Ibu. Siapa yang udah nonton ya? Karena film ini kisahnya tuh kayak usaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik sama ibu tercinta. Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Di mana keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri ya. Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. Aduh, ini film keluarga banget sih menurut aku ya. Dan film yang disutradarai oleh M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit ya, teman Pro 2. Ini melibatkan Star Vision Plus, FMM Studio, serta Indie Picture ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton gitu ya, kayak gimana sih film yang menggabungkan pandangan anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga ini ya, tadi bisa ditonton dari tanggal 6 Agustus 2026 dengan durasi 92 menit. Melalui perjalanan Ara dan Faris, film tersebut mengajak penonton melihat arti hadiah dari sisi kasih sayang keluarga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya.

Oke, teman Pro 2, ini dia informasi hiburan selanjutnya yang ini bakal tayang ya di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 20 Agustus, yaitu film Dan Bandung, teman Pro 2. Jadi film Dan

Bandung ini akan tayang 20 Agustus ya, film arahan dari Rudy Sudjarwo untuk mengadaptasi Semesta karya Pidi Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan Elma. Antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut ya mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya, dan penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung ya. Dan menjelang penayangan nasional, dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agenda tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Mengangkat kisah anak muda gitu yang beda kasta dan latar belakang kota Bandung membuat film ini begitu relate dengan anak muda. Karena ada sejumlah hal menarik ya yang membuat film Dan Bandung itu masuk dalam daftar tontonan kamu. Kenapa? Karena ini mengadaptasi Semesta Pidi Baik, Teman Pro 2 ya. Dan Bandung jadi latar kisah cinta. So sweet banget ya. Dimana juga Rudy Sudjarwo kembali garap film romantis ya. Ini ala-ala cinta anak muda gitu, pasangan ikonik Indonesia yang mengangkat Dian Sastro dan juga ini apa sih, kayak bareng sama Nicholas Saputra. Jadi kayak bakal ada tuh nuansa-nuansa kisah cinta yang kayak gitu. Jadi buat kamu yang pengen melihat kayak gimana sih warna baru dalam kisah romansa remaja dengan memadukan karakter khas Pidi Baik dan suasana kota Bandung, film ini referensinya.

oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Udah siap belum? Siap apa nih teman produa? Siap-siap untuk informasi dari dunia apa ya? Bukan entertainment sih. Tapi untuk berita selanjutnya, karena Entertainment Today udah harus pamit undur diri teman produa. Selanjutnya nanti di pukul 15 sampai 16 aku bakal share informasi dari Nusa Tenggara Barat alias Info Lokal. Jadi pastikan kamu stay terus ya di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2, informasi lokal, informasi dari Nusa Tenggara Barat akan aku hadirkan ya untuk kamu di info lokal sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah alias jam 4 sore nanti ya. Dan kali ini aku bakal punya informasi tentang ini salah satu yang sedang disoroti saat ini gitu ya. Terus juga apa ya, ada juga kegiatan yang dilaksanakan di desa wisata juga. Terus apa lagi nih, ada beberapa hal sih ya, tapi ini karena memang sedang ada kunjungan juga dari Komisi 7 DPR RI ya ke salah satu tempat wisata kita, yaitu di Gili sana. Nah, buat kamu yang penasaran ya teman Pro 2, apa sih yang disoroti, apa sih yang kira-kira bisa menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan gitu ya oleh wakil rakyat yang ada di nasional gitu ya, atau di pusat sana ya. Pastikan kamu station terus ya di info lokal Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, teman Pro 2. Ya, ini informasi lokal pertama yang aku bakal share buat kamu. Karena ini memang sedang datang langsung gitu ya dari pusat, yaitu Komisi 7 DPR RI ya, yang menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih membayangi kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air atau Gili Tramena Lombok Utara NTB. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi jika pemerintah ingin mengembangkan Gili Tramena sebagai destinasi wisata berkualitas ya. Karena memang permasalahan ini cukup serius sih kalau aku bilang ya, apalagi permasalahan air ya, dan tentunya turis yang datang ke sini ya. Dan menurut Bapak Bambang gitu ya, teman Pro 2, jumlah wisatawan tuh tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pariwisata, tapi ya yang pemerintah perlu mengejar itu adalah wisatawan yang lebih lama dan memiliki daya belanja lebih tinggi. Kayak dicontohin nih di Penang Malaysia ya, di sana tuh kawasannya mampu menarik jualan jutaan wisatawan dengan rata-rata lama tinggal yang lebih panjang karena betah gitu dengan suasananya, nuansanya, fasilitasnya gitu ya. Tapi target tersebut sulit dicapai kalau misalnya kebutuhan dasar wisatawan tuh masih bermasalah, apalagi air bersih ya, itu paling mendesak banget. Dan selain air bersih ya, pemerintah juga meminta gitu ya untuk memperbaiki konektivitas ya, transportasi publik antar destinasi wisata ya. Kebersihan kawasan juga dinilai harus menjadi prioritas ya, karena sampah di Gili Trawangan tuh masih ditemukan gitu ya permasalahannya, dan ini mengurangi kenyamanan wisatawan sekaligus merusak citra destinasi wisata. Bayangin aja, tempat wisata kok kotor gitu ya teman Pro 2. Jadi memang harus beriringan gitu ya, pengembangan pariwisata harus berjalan dengan penyelesaian persoalan dasar ya, air bersih, transportasi, kebersihan serta penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi sebelum pemerintah mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan. Jadi dengan adanya pembenahan tersebut, harapannya Lombok tuh gak sekadar mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar juga, tapi mampu membuat wisatawan tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

2, ini ada informasi lagi ya terkait dengan NTB yang pacu transformasi digital untuk perkuat desa wisata ya. Karena memang sekarang transformasi digital tuh mulai dipandang bukan sekadar kebutuhan mengikuti perkembangan teknologi, tapi sebagai salah satu strategi penting untuk memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan industri wisata di Nusa Tenggara Barat. Dan pandangan tersebut ya itu mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD yang membahas hasil penelitian terkait digitalisasi dan keberlanjutan usaha perhotelan ya. Pemerintah Provinsi NTB menilai gagasan yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki peluang besar untuk diterapkan lebih luas termasuk pada desa-desa wisata yang menjadi binaan pemerintah daerah. Di mana Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memberikan perspektif baru bagi pengembangan sektor pariwisata di tengah perubahan perilaku wisatawan. Dan menurut Chandra, memang penerapan teknologi digital dalam industri perhotelan itu nggak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional, tapi digitalisasi juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, memperpanjang masa tinggal wisatawan hingga mendorong terciptanya kepuasan pelanggan. Ya, jadi contohnya tuh kayak misalnya bayar pakai kris gitu ya, itu masih sangat relevan kalau misalnya diterapkan kayak di desa wisata gitu ya, karena perkembangan saat ini tuh menuntut pengelola destinasi tuh nggak hanya mampu memberikan daya tarik aja gitu ya, tapi juga pelayanan mengikuti kebiasaan wisatawan yang semakin bergantung sama teknologi gitu teman Pro 2 ya. Dan digitalisasi dinilai bisa memperkuat promosi destinasi, jadi pengelola wisata nih ya bisa memanfaatkan berbagai kanal digital untuk memperkenalkan potensi atraksi, produk ekonomi kreatif hingga pengalaman wisatawan yang ditawarkan kepada calon pengunjungnya. Dan bagi pemerintah daerah, peningkatan literasi digital ya pengelolaan desa wisata sekaligus itu bisa membuat pengelolaan destinasi wisata menjadi lebih efektif. Karena itu hasil penelitian yang dipresentasikan dalam FGD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tapi juga dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan teman Pro 2. Oke, aku setuju sih, kayak ada beberapa digitalisasi yang harus mengikuti gitu ya perkembangannya saat ini ya. Jadi kalau misalnya transformasi digital bisa diterapkan dengan tepat, ketiga aspek tersebut bisa diperkuat secara bersamaan ya. Intinya teknologi jadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses promosi, memperbaiki pelayanan wisatawan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, Bruno Mars with Liquor Store Blues. Ya, single yang harus ngebuat aku segera menutup gelaran Pro 2 FM di Info Lokal edisi hari ini karena udah menuju pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. So, thank you so much buat kamu yang udah update Info Lokal ya. Setelah ini, aku bakal hadir lagi ya di Sore Ceria. Bakal ada narasumber kece hari ini, teman-teman dari SMKM 3 Mataram yang punya prestasi yang membanggakan. Buat kamu yang pengen tahu selengkapnya, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya, bareng Putri.

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima dan menyambut peserta magang hub Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker yang akan melaksanakan pemagangan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB selama 6 bulan. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Kanwil Kemenkum NTB Senin 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan arahan dan motivasi kepada para peserta magang sebagai bekal dalam mengenal sekaligus memahami dunia kerja secara langsung. Kegiatan diawali dengan perkenalan masing-masing peserta yang meliputi latar belakang pendidikan, posisi yang dilamar, serta pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Menurut Milawati, program pemagangan tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan, membangun kedisiplinan, serta memahami budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Ia juga mendorong para peserta agar mampu menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab selama menjalani masa pemagangan. Selama menjalani pemagangan, para peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas dan disiplin, penuh tanggung jawab, menjaga etika dan integritas, serta memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga bahasa Sasak sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Lombok. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap rencana pelaksanaan Kongres Internasional Bahasa Sasak pertama yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Lombok Barat pada 28 sampai 29 Oktober 2026. Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha ketika menerima audiensi panitia Kongres dari Majelis Adat Sasak MAS ya, di ruang kerjanya Jumat 7 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemerhati budaya dalam menghadapi tantangan pelestarian bahasa Sasak di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, dibutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat adat, budayawan, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat agar bahasa Sasak tetap hidup digunakan di lintas generasi. Kongres dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran baru bahwa menjaga bahasa Sasak bukan sekadar mempertahankan sebuah bahasa daerah, tetapi juga merawat identitas dan warisan budaya masyarakat Lombok. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. JFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey, teman Produe, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026 dan senang banget sore ini aku kehadiran tamu-tamu spesial nih karena baru aja meraih prestasi di ajang nasional ya. Jadi kita kenalan dulu sama Bapak Kepala Sekolah dulu deh boleh ya yang mendampingi adik-adik di sini. Assalamualaikum. Oke, kita kenalan dulu ya sama Bapak Kepala Sekolah dan juga dua siswa membanggakan yang sudah meraih juara dua ya untuk lomba robotik nasional. Pak Guru bisa kenalan dulu nih sama teman Prodo yang lagi dengerin kita.
1: Oke, terima kasih Mbak. Salam Prodo. Sekali di udara tetap di udara.
0: Yes.
1: Jadi saya Sulman Haris, sehari-hari jadi pelayan di SMK 3 Mataram untuk mengayomi semuanya dan alhamdulillah untuk NTB kami sudah berbuat maksimal dan mampu menorehkan prestasi turun satu digit dari juara 1 tahun 2025 dan alhamdulillah 2026 bisa mempertahankan di Perak.
0: Oke, Bapak panggilannya siapa?
1: Panggilan saya nama Sulman, panggilan boleh Sul, boleh Man.
0: Oke, Bapak Sulman. Bapak ya. Sulman. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah dari SMKN 3 Mataram ya. Tadi kayak pakai kiasan ya. Ternyata beliau inilah yang memang menggerakkan ya segala aktivitas yang ada di sana, yang memberikan instruksi, arahan dan lain sebagainya. Siap. Gitu ya, sehingga bisa meraih prestasi seperti dua siswa ini. Kenalan dulu. Ini dari ketuanya yang mana? Oke, kenalan dulu.
2: Baik, perkenalkan nama saya Khairi Abdillah. Saya dari SMK 3 Mataram. Saya sebagai peserta LKS tahun 2026 bidang mobile robotik dan saya sebagai ketua dari tim saya. Dan saya sebagai programmernya. Dan ini rekan saya.
0: Oke, kenalan juga.
3: Perkenalkan nama saya Indra Suherman. Saya dari SMKN 3 Mataram. Saya peserta LKS nasional di bidang mobile robotik. Saya sebagai mekaniknya.
0: Oke, jadi ada bidangnya masing-masing ya. Kalau Indra di mekaniknya, terus kalau Khairi itu di program ya. Dan Bapak
1: Pak Sulman.
0: Pak Sulman ya, itu memberikan motivasi ya di sini ya dengan berbagai macam program belajar, fasilitas juga untuk berlatih selama menjalani program belajar di SMK Negeri 3 Mataram ya. Tapi boleh cerita dulu nih, di situ emang udah ada jurusannya berarti Pak Sulman ya.
1: Oke, jadi di SMK 3 Mataram, Mbak, kami memiliki 13 konsentrasi keahlian.
0: Oke.
1: Itu yang sangat kompleks. Jadi ketika mereka menggabungkan semua konsentrasi ini bisa menjadi seorang manajer, kemudian big boss juga. Karena memang itu adalah kebutuhan sehari-hari di masyarakat kita. Jadi 13 itu antara lain ada DPIB, TKP, ada TSM, ada elektro dan ada listrik dan lain-lain itu

0: bisa berjalan tanpa melakukan kolaborasi. Lalu objektif, jangan lirik kiri kanan, fokus kepada tugas pokok masing-masing. Lalu mandiri di situ, setelah itu maka dia akan menjadi profesional. Ketika profesional sudah dipegang, harapan kami ada akselerasi, percepatan-percepatan, akan menjadi kompeten. Nah, sesuai dengan SMK harus mencetak generasi yang kompeten. Khusus LKS ini mengusung tema talenta, vokasi, membangun bangsa.
1: Wow, dan ya, itu dimulai dari siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 3 Mataram ya, yang itu banyakan cowok ya Pak ya?
0: Ya, cowoknya sampai hari ini sekitar 92%.
1: Oke. Okay.
0: Ada 10% yang putri, dan itu ternyata ya dia perempuan-perempuan yang hebat, serikandi yang luar biasa, bahkan ada yang pembalap Pak.
1: Wow.
0: Ada yang TSM. Ini kan tren sekarang mekanik tidak hanya laki-laki. Jadi ada mekanik-mekanik cantik di bengkel itu, dan
1: waduh,
0: memang ini membutuhkan sentuhan-sentuhan khusus untuk membuat anak SMK itu betul-betul siap untuk menciptakan lapangan kerja.
1: Betul,
0: bukan
1: betul
0: hanya diterima bekerja, tapi harapan kita juga termasuk berwirausaha. Karena SMK itu ujungnya ada 3 huruf.
1: Apa itu?
0: Yaitu B, M, dan W. B-nya itu adalah bekerja. Kemudian M-nya melanjutkan studi. Tahun ini ada beberapa anak kami juga ada yang diterima di Universitas Indonesia.
1: Okay.
0: Di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur juga ada. Dan terakhirnya W itu berwirausaha.
1: Okay.
0: Jadi dengan kemampuan yang dimiliki, anak-anak juga akan mampu membuka peluang usaha untuk membawa NTB makmur mendunia. Saya kira itu Mbak.
1: Wah, ini misinya juga hampir sama ya dengan daerah kita ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang aku penasaran kan kalian berdua ini memilih akhirnya ya untuk jurusan yang istilahnya fokus sama robot gitu.
0: Elektronika.
1: Itu elektronika ya, tapi concernnya ke yang robotik.
2: Yeah.
1: Nah, kenapa? Kenapa tertarik sama robotik ini?
2: Untuk saya sendiri, saya emang tertarik dari sejak kecil pada robot karena kelihatan seru dan menarik bagi saya. Jadinya saya tamat dari MTS langsung mencari di mana tempat sekolah yang belajar tentang robot. Langsung saya cari, alhamdulillah dapat dari SMK 3 Mataram gitu sih.
1: Oke, jadi udah berencana nih dari awal gitu ya, kayak punya misi gitu ya. Pasti punya robot ya di rumah ya.
2: Robot.
1: Ada koleksi robot enggak sih?
2: Ada buatan-buatan sendiri.
1: Oh iya.
0: Keren,
1: Dari kecil berarti kayak udah mulai tertarik gitu ya. Itu emang ada dari orang tua atau dari kamu sendiri?
2: Dari saya sendiri.
1: Dari diri sendiri. Berarti dulu setiap ada apa ya, mungkin pengennya dikadoin robot gitu. Atau kayak ngumpulin duitnya buat beli robot gitu. Iya. Wow, ini sih emang relate ya sama passionnya ya, Pak Guru ya. Nah, kalau Indra gimana?
3: Saya menyukai elektronika dari SMP. Setelah tamat SMP, saya mencari jurusan elektronika industri. Awalnya saya mendaftar di jurusan listrik.
1: Terus?
3: Tapi alhamdulillahnya saya diterima di jurusan elektronika industri.
1: Oke. Jadi sebenarnya pada akhirnya ini membawanya ke robotik gitu ya. Tapi emang suka juga?
3: Emang suka dari SMP, mulai suka.
1: Oh, dari SMP. Karena emang harus didasari suka dulu sih. Ya, kalau misalnya udah suka tuh pasti ngejalaninnya bakalan lebih santai. Walaupun mungkin banyak yang bilang, robot kayak gimana ya gitu ya, kayak sulit gak sih gitu ya. Dan ini kali keberapa untuk SMK Negeri 3 Mataram ini ikut dalam ajang lomba robotik ini?
0: Oke, kalau boleh saya menjelaskan, ini lo LKS, sekarang LKS Dikbud tingkat nasional yang ke-34 Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi berarti 34 tahun yang lalu,
1: nah,
0: saya sendiri datang menjadi pelayan di SMK 3 Mataram itu tertanggal 15 Juni 2023.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sekarang masuk tahun keempat. Pertama kami ikuti LKS 2023 itu masuk di Surabaya itu juara 7 kami. Lalu tahun 2024 kami coba melihat di mana sisi kurang.

0: lalu mempersiapkan. Mm-hmm. Itu yang kedua, alhamdulillah kami bisa meraih juara 3. Itu LKS 32 di Lampung.
1: Wow.
0: Kemudian tahun 2025, mm-hmm, itu pelaksanaannya di Depok. Nah, subhanallah kami juga sangat antusias, semangat. NTB pecah telur bisa mendapatkan emas di tahun
1: 2025.
0: Itu LKS yang ke-33.
1: Wow.
0: Mempertahankan tentu lebih berat.
1: Dan bener,
0: ini
1: bener,
0: terus
1: bener
0: dilakukan oleh anak-anak kami dengan guru, dengan doa tentu, dan alhamdulillah masih mampu bertahan. Awalnya kami sudah sangat yakin kalau itu akan mampu kami pertahankan, tapi kadarullah kami tetap akan bangga dengan proses yang kami lakukan. Dan insyaallah yang juara 2 perak ini juga tidak menyurutkan semangat kami. Yang namanya kompetisi, maka kami ada istilah itu dari teman-teman pendamping, ini bukan pertandingan, tapi ini adalah persandingan, katanya, untuk membuat semua menjadi menikmati kejuaraan ini sebagai anak-anak SMK NTB yang kuat, dan memang untuk anak-anak SMK Indonesia yang luar biasa.
1: Wow, gitu. Kalau aku bilang mental mereka udah juara sih sebenarnya, ya, karena bisa membawa nama NTB sampai ke kancah nasional itu aja mereka udah juara, ya, bisa membuktikan kalau karya mereka itu layak gitu untuk Indonesia kedepannya. Ya. Yang dibuat apa karya robotnya?
2: Kami buat robot transporter, yaitu robot yang bisa membawa barang ke tempat yang sudah ditentukan gitu.
1: Oke, kayak asisten gitu. Ya, dia bentuknya kayak gimana?
2: Bentuknya sih susah untuk dikasih tahu.
0: Jelaskan.
1: Iya. Iya, harusnya ada foto enggak? Ada foto enggak sih?
2: Ada kayaknya.
1: Atau kalian ada sudah pernah nyuruh dia kemana? itu kayak bentuk dia tuh ada tempat wadah gitu untuk naruh barangnya.
2: Nah, untuk robot kita itu ada kekurangannya. Kita enggak ada wadahnya. Kalau robot peserta lain dia ada storage-nya. Kalau kita dia lebih simple. Dan kelebihannya ya dia agak lebih cepat manuvernya gitu.
1: Oh, karena enggak ada wadahnya ya. Jadi manuver mereka lebih cepat sebenarnya. Kalau yang lain ada wadah gitu ya. Jadi lebih lama gerakannya mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke, kenapa kalian bisa ngide kayak gitu?
2: Karena kita lebih suka yang lebih simple dulu, soalnya kalau kita pakai storage seperti itu lumayan sulit untuk kami. Jadi kita perlu belajar dulu, soalnya lebih agak sulit untuk membuat storage seperti itu.
1: Oke, berarti kamu programnya nggak pakai storage gitu ya? Nah, terus Indra sebagai mekaniknya di situ ya, itu gimana menyusun itu? Ada nggak sih kayak part beratnya tuh di bagian mana gitu?
3: Ada di bagian perkabelannya itu.
1: Ah, nah itu gimana? Aduh, nggak ngerti lagi loh. gimana?
0: Mereka ahlinya kan, Pak. Diceritakan.
3: Wiring kabel-kabelnya itu.
1: Oh, oke. Okay. Itu bentukannya dia persegi panjang atau ke atas atau ke mana?
0: Mana robot?
1: Mana? Aku penasaran ya. Tapi yang mana? Oke. Okay. Ini kayaknya kita juga bisa diangkut sih kayaknya ya.
0: Iya enggak sih? Robotnya kan?
1: Itu robot. Ada ini enggak sih kapasitasnya berapa paling maksimal gitu. Dia bisa membawa barangnya.
2: Maksimal sih berapa ya? 500 gram
1: maksudnya. Oke.
2: Okay. Oh, bisa sih lebih 1 kilo kayaknya.
1: 1 kilo, oke. Okay. Jadi emang ini untuk istilahnya mungkin nggak bisa yang di tempat-tempat belanja gitu ya, nggak bisa ya. Mungkin kayak sekitaran rumah dulu ya, kayak misalnya di kamar lagi belajar gitu ya, mau ngambil buku gitu ya, nggak terlalu berat-berat dulu. Yang istilahnya itu adalah benda-benda penting kayaknya.
0: Ini kan riset Mbak yang miniatur. Nanti kalau emang dibutuhkan untuk kapasitas besar tentu rancangannya
1: akan ditambah lagi rancangannya. Oke, ini jadi kayak bisa nggak ya kira-kira kalau misalnya ini bawa benda gitu ya, ini kuat nggak sih radius berapa lama gitu? Itu pakai tenaga apa?
2: Tenaga? Kita pakai ada namanya motor. Motor itu seperti dinamo. Nah, namanya itu bisa kayak servo Dia ditenagai pakai baterai, dan diprogram terus supaya bisa bergerak, berputar, sebagai tangannya, sebagai rodanya untuk berjalan mundur maju gitu.
1: Oke, itu instruksinya gimana?
2: Untuk programnya?
1: Dia bergerak gitu, ada remote atau kayak kita tinggal suruh belok kanan gitu?
2: Nggak, dia otomatis kita program dulu dari laptop.
1: Oke.
2: Kita program dulu mau maju berapa meter, mundur berapa meter.
1: Wow, gitu. Canggih banget ya. Jadi kita
0: analisisnya betul-betul
2: udah ada urutannya.
1: Urutannya gitu ya. Jadi nanti dia tahu nih di meter keberapa dia akan belok kanan atau belok kiri atau akan kembali lagi gitu.
2: Maju 1 meter dia bisa misal ada kotak di 1 meter dia bakal ngambil gitu.
1: Oke, terus ditaruh. Setelah itu nanti di meter yang ketiga itu barangnya harus diletakkan lagi gitu. Wow. Betul. Aku baru tahu ya ternyata anak-anak SMA sekarang tuh udah bisa sebegitu detailnya gitu ya buat karya ya. Ini proses untuk seleksinya seperti apa?
0: Kalau ini karena sekarang awalnya robotik kan dianggap ya kalau boleh saya ini kan makhluk gaib mungkin Mbak.
1: Iya lagi.
4: Bergerak sendiri.
1: Siapa yang gerakin?
0: Agak berat itu menseleksi anak-anak kita. Akhirnya salah satu solusi sekarang dari guru-guru elektronika membuat ini sebagai ekstrakurikuler.
1: Oh gitu.
0: Nah sehingga robot ini menjadi permainan, mereka dekat, akrab, sehingga harapan kita dengan ada apa istilahnya latihan-latihan secara rutin, kemudian dia tidak menjadi sungkan lalu tidak menganggap itu hal-hal aneh atau mahal, sehingga harapan kita untuk semangat belajar termasuk untuk mengetahui semuanya itu bisa lebih rileks. Dan harapan kita ini akan menjadi kebiasaan. Kan begitu ya. Ada apa ekstrakurikuler khusus yang robotik yang memang dikadar dari sejak masuk.
1: Okay.
0: Nah, nanti di situ akan diseleksi tentunya secara bertahap siapa yang kira-kira yang secara penilaian mental, kemampuan dibuatkan tim karena kan harus ngetim Pak.
1: Betul.
0: Kalau satu orang mungkin agak gampang, tapi ini dua tim bisa jadi dua-duanya jago tapi bagaimana kerjasama. Nah, ini betul-betul dipadukan antara kemampuan keilmuannya, kemudian bagaimana berkolaborasi tadi. Karena kan harus kompak ini.
1: Betul.
0: Sehingga gerakan robot itu tidak saring tarik gitu kan, langsung sesuai dengan apa yang diprogramkan, maju mundur, ngambil barang, lepas dan seterusnya.
1: Okay.
0: Ini kan dalam proses penilaian umum di lomba kisikinya seperti itu. Kalau untuk pengembangan saya kira akan sangat memungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan bimbingan serta ya perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan.
1: Wow, gitu. Jadi emang udah benar-benar dipersiapkan ya oleh SMK Negeri 3 Mataram gitu ya. Kira-kira ada potensi apa aja gitu ya dari siswa-siswa yang sudah emang punya ketertarikan ya, bisa menguasai itu dengan cara yang bisa dibilang menyenangkan ya. Itu yang mengikuti kegiatan itu secara nasional atau lomba ini secara nasional itu ada berapa peserta yang senasional yang akhirnya mereka bisa dapat juara berapa?
2: Di sana kita lawannya 15 provinsi.
1: Wow.
0: Itu yang masuk nasional.
1: Itu yang berhasil lolos.
0: Waktu seleksinya kan panjang gitu kan.
1: Panjang seleksinya tapi dari seluruh Indonesia itu yang lolos gitu ya adalah 15 provinsi.
0: Dari 38 provinsi kan.
1: Wow. Jadi NTB termasuk yang oke sih kalau kata aku ya, bisa nunjukin kalau mampu gitu ya untuk menunjukkan kalau anak-anak NTB tuh punya karya yang luar biasa. Oke, okay, ntar kita bakal lanjut lagi. Teman Pro 2 juga boleh banget untuk tanya-tanya di sini sama teman-teman dari SMK Negeri 3 Mataram. Ada Khoiri dan juga ada Indra, terus ada juga Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Sulman di sini yang mengawal teman-teman dari SMK Negeri 3 Mataram ini gitu ya, membahas tentang prestasi ajang robotik nasional. Oke, okay? Jadi pastikan kamu stay tune terus sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Sore Ceria.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Okay. Aku makin ceria sih jujur ya, karena dapat pengetahuan juga ya yang aku kayak nggak tahu sebelumnya, ternyata ada gitu ya. Ini teknologi-teknologi yang bisa diciptakan untuk mempermudah ya. Tapi ini tujuan dibuat robot ini tuh untuk apa sih sebenarnya fungsinya?
1: Untuk saya sendiri sih untuk mempermudah. Jadi judulnya itu kemarin di kisi-kisi itu dia mengambil mengambil barang dari perpustakaan, itu kayak memindahkan buku-buku yang sudah berantakan ditaruh ke tempat yang sesuai. Jadi itu judul kisi dari lomba kemarin tuh.
0: Wow, jadi kalau misalnya ada yang berserakan gitu ya, terus kayak malas beres-beres.
1: Ya, bisa seperti itu.
0: Jadi kayak bisa bantuin kita untuk merapihkan gitu ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena ini cakupannya sekolah, lebih ke buku dulu gitu yang ada di perpustakaan misalnya, atau mungkin di ruangan kerja kita mungkin ya, kayak kita mau ngambil yang ada di sana gitu ya. Tapi kayak lagi mager, gak mau gerak itu ya. Ini ada yang bilang, keren, semoga bisa berkompetisi di ajang internasional. Amin ya. Semoga gitu ya, nanti kedepannya ada ajang-ajang yang bisa sesuai gitu ya, dengan apa yang bisa mereka ikuti gitu ya, secara internasional. Nah ini kalau misalnya aku tanya sama Indra deh ya, kunci dari bisa dapat juara ini apa?
1: Kunci dari kita bisa dapat juara ini adalah berusaha. Kita latihan dulu, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kemenangan ini juga belum tentu dari hasil kerja keras saya sendiri.
0: Kerja sama tim.
1: Kerja sama tim. Guru pembimbing juga.
0: Semuanya ya. Termasuk Bapak Suman juga ya di sini ya. Pernah ini enggak sih kayak gagal gitu pas coba-coba? Kalian trial and errornya berapa lama gitu?
1: Pernah gagal. Pernah. Kita trial pertama itu gagal, banyak yang error.
0: Okay. Itu berapa lama trial and errornya?
1: Trialnya itu 15 menit. Kita membuang waktu itu di trial
0: pertama. Wow. 15 menit itu sangat berharga ya.
1: Berharga. Obatnya error. Tapi alhamdulillah trial terakhir sempurna.
0: Wow. Itu pas merancangnya di sekolah atau pas udah di nasionalnya?
1: Di sekolah.
0: Di sekolah. Di sekolah.
1: Tapi harus dibongkar dulu di bagian pas perlombaannya, dibongkar dulu. Nah, di sana kita ada penilaian untuk perakitan. Jadi
0: itu berapa lama kalian rakitnya?
1: Lumayan cepat, 10 menit bisa, kayaknya 10 menitan.
0: Wow. Apakah itu waktu tercepat atau gimana?
1: Iya, bisa dibilang waktu tercepat.
0: Oh, kalau yang lain berapa?
1: Karena yang lain tuh lumayan sulit robotnya, kayaknya lebih lama dari kita.
0: Pantes tadi Pak Sulman bilang ya, ada beberapa rekor yang NTB itu sebenarnya lebih unggul di situ ya. Tapi ada penilaian poin tertentu juga yang jadi penilaian lainnya gitu. Okay. Nah ini buat kalian ada pesan gak sih buat anak-anak muda yang mau berprestasi gitu ya untuk kedepannya?
1: Mungkin dari Indra.
0: Ya Indra, apa nih pesannya?
1: Pesan saya untuk anak muda yang mau berprestasi, teruslah belajar, jangan malas untuk melakukan apa namanya, untuk prestasi.
0: Okay. Pokoknya belajar aja belajar. Gitu ya, kayak nggak malu-malu untuk tanya-tanya juga. Kamu suka nanya-nanya juga?
1: Iya suka nanya.
0: Serius, nanya sama siapa dulu nih? Apa guru? Okay. Dari Khairi.
1: Dari saya mungkin apa ya? Untuk anak muda, jangan merasa takut kalah mungkin. Teruslah semangat belajarnya. Mungkin kita sering merasa takut kalah atau merasa apa ya? Merasa
0: takut gagal, nggak percaya diri, apalagi kayak semua. Tapi sebenarnya itu jangan.
1: Jangan. Terus belajar, semangat. Jangan dengerin kata orang lain.
0: Nah, itu sih yang paling pas ya. Karena kita gak bisa menutup kata-kata orang yang banyak gitu ya, dan kita gak bisa dengerin itu semuanya yang bakal mengganggu fokus kita ya. Dari Pak Sulman nih.
2: Oke, kalau saya Mbak, karena sini udah dari awal jadi guru SMK, jadi yel-yelnya adalah SMK bisa hebat. Kemudian khusus untuk kita yang tamatannya BMW, jangan ragu, pilihlah SMK.
0: Oke.
2: Informasi yang lain, yang jelas untuk vokasi, selain kalian nanti bekerja, juga sangat berpeluang untuk melanjutkan, bahkan peluang menjadi orang kaya dengan wirausaha, sehingga masuk SMK itu adalah keberuntungan. Jadi di SMK ini akan menjadi anak-anak yang kompeten dan akan merubah wajah dunia ini dengan pola sekarang, dengan yang digalakkan Pak Gubernur bahwa SMK go global, bukan hanya bekerja di lingkungan sekitar tapi juga bisa berbicara dengan lantang dengan kompetisi yang ada di kancah nasional dan internasional.
0: Amin ya. Dan mulai dari siswa-siswi SMK 3 Mataram ini kita belajar ya bahwa segala sesuatunya asal kita mau untuk mencoba ya, terus berusaha, semangat ya. Yang namanya gagal itu pasti ya pernah dilalui sama semua orang. Kayak gak yakin satu orang tuh gak pernah gak gagal dalam hidupnya.
2: Kesuksesan yang tertunda.
0: Yes, of course ya. Okay. Jadi kalau misalnya kalau kamu gagal saat ini, habisin jatah gagalnya, nanti akan ada waktu keberhasilan itu datang di waktu yang tepat ya untuk kamu. Oke. Okay.
2: Dan ada satu nasihat Mbak,
0: apa lagi itu?
2: Katakan ke anak-anak kami, pastikan semua itu pasti bisa. Yang tidak bisa hanya satu, menghidupkan mayat saya bilang. Nah. Yang lain dengan proses jalan, latihan-latihan, maka kebiasaan itu akan menjawab semua apa yang menjadi kesulitan.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sulit, kalau itu terus dikerjakan, terus dipelajari, bakalan jadi mudah.
2: Iya,
0: ya. Oke, terima kasih Pak Sulman.
2: Oke,
0: terima kasih Hoiri, buat Indra juga. Ya, semoga bisa terus berprestasi.
2: Amin,
0: gitu ya.
2: Amin.
0: Membawa nama harum sekolah, membawa nama NTB, ya, dan kedepannya semoga untuk Indonesia juga. Amin. Ya. Oke, karena udah mau jam 5 sore, 16.56 waktu Indonesia Tengah, kita harus pamit undur diri. Seru banget nanti kalau ada prestasi-prestasi dari SMK Negeri 3 Mataram, boleh sharing lagi ke teman Pro 2 supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain juga untuk berprestasi. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: berarti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produs. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Selasa, 11 Agustus 2026 ya, dengan single-single religi sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya nanti di pukul 18 lewat 18 menit. Jadi boleh siap-siap dulu nih, kamu mau siapin diri kamu dulu bersih-bersih setelah aktivitas, terus juga alat-alat ibadah kamu, mukena, sajadah, sarung, peci buat yang cowok-cowok gitu ya. Dan boleh sholat mau di rumah berjamaah bareng sama keluarga, atau mungkin di musola, atau mungkin di masjid. Insya Allah dimanapun ya niatkan ibadah kita, insya Allah akan mendatangkan berkah. Amin.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Teman-teman Pro 2, kita bakal jeda dulu nih dari Senjata Fakur ya dengan single-single Religi, karena sudah menuju pukul 18 lewat 18 menit. Saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain.

0: jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
0: Wah, hebat putri cantik papa.
1: Iya, pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
0: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, papa.

para pencarimu teman Produa. Dan kita emang harus mencari keberkahan, hal-hal baik ya dalam hidup ini, agar ya kita tahu ya apa yang kita tuju gitu ya di dunia ini ya, menuju akhirat itu bisa kita kumpulkan ya di saat yang tepat. Apalagi ketika kamu mungkin berada di lingkungan yang bisa mengantarkan kamu gitu ya untuk mau terus melakukan hal-hal baik ya, perbanyak amalan-amalan ibadah gitu ya. Kamu sudah berada di lingkungan yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu masih berteman dengan orang-orang kayak lalai gitu dengan ibadahnya, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, kayak kamu mesti pikir-pikir baik-baik, kamu mesti pikir dengan pasti ya apa gitu ya manfaat dari kamu melakukan hal-hal tersebut teman Produa. So jangan sampai kamu melupakan gitu ya bahwa ada hal baik yang menanti ketika kamu berbuat kebaikan di dunia ini, yaitu di akhirat nanti.

FM.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini aku nemenin kamu di Senjata Pakur karena sudah menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya untuk kamu. Terima kasih yang udah stay tune ya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga hari ini hari yang mendatangkan banyak berkah untuk kita semua, mendatangkan pelajaran hidup yang berharga gitu ya, dan semoga aja banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan ya. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Nanti bakal ada Julang yang nemenin kamu di gelaran Prodo FM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2 Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Utara menyoroti persoalan sampah di kawasan wisata Tiga Gili, khususnya di Gili Trawangan, di mana pasalnya penanganan yang berjalan selama ini belum sebanding dengan laju peningkatan volume sampah harian di destinasi internasional tersebut. Masalah penanganan sampah ini, Teman Pro 2 menjadi fokus utama dalam rapat internal Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Utara bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Utara, dan baru-baru ini dalam pertemuan tersebut membahas sederet skenario dan juga alternatif solusi guna mengatasi krisis sampah baik di kawasan kepulauan maupun daratan Kabupaten Lombok Utara.

0: Kabar terupdate teman Pro 2, pada sore tadi kebakaran salah satu ruko di Jalan Bung Karno Karanggenteng, wilayah Pagutan, Kota Mataram. Sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Belum diketahui penyebab kebakaran secara pasti. Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2. Dan saat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
1: betul.
0: Single pertama betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada. Mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayak Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, akustik kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih
0: hardcore. Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah. Berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang kan
0: ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengarnya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya benar, ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia dilakukan
1: diikutin ya.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak. nggak bisa,
0: nggak bisa ya menggantikan,
1: menggantikan gitu.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya bener-bener buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan,
1: betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi. Ya bener kan, bener-bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya?
0: Bener.
1: Iya. Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
0: Okay.
1: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Iya kan,
1: gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, hah?
0: Wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Gitu,
1: tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, kopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow, Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Office hour. Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakannya, ada Through the Fire-nya gitu. Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Seringnya kayak gitu kan.
1: Sering
0: musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia,
1: albumnya Perunggu
0: itu dia
1: ya, albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Jadi mungkin
1: sebulan dua bulanan kayaknya. Secara udah sampai final segala macem, karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Take
1: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Karena kita beda, dia di Bali, gue di Jakarta. Dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: Minggu. Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
0: olahraga
1: yuk. Kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga.
0: Olahraga
1: ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Oh, wow.
1: Udah.
0: Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director,
0: ya.
1: Benar. Dapat banget shot-shot
0: itu. Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasinya bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: lagi. Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga,
1: di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih, seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang. Ya. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Yeah. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya. Yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sudah jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Dibuka dengan lagu masa SMP aku teman Pro 2, It's Your Paradise dari Coldplay yang menemani malam hari ini ya sebagai pembuka untuk segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2 barengan sama Julang selama beberapa jam ke depan akan hadir untuk kamu ya malam hari ini menemani sesi curhat. Seperti biasa teman Pro 2, kalau kita udah ada di Jaga Malam ya, kamu bebas banget mau ceritain apapun teman Pro 2 ke aku ya melalui Instagram ataupun di WhatsApp. Kalau di Instagram bisa aja kamu DM ya teman Pro 2 di akun Pro 2 yaitu @pro2fmmataram. Kalau kamu ke WhatsApp, tenang, langsung aja kamu ketik ke teman Pro 2 0819 02 05 7000 ya. Nanti aku bacain cerita yang udah masuk. Kamu juga bisa teman Pro 2 curhat melalui RRI Digital ya. Caranya gampang banget. Kamu kalau belum punya download sekarang juga di App Store ataupun Play Store. Lalu login ya teman Pro 2 dan kamu cari Pro 2 RRI Mataram ya. Baru di sana nanti ada live chat yang bisa kamu gunakan sebagai tempat untuk curhat ataupun salam-salam teman Pro 2. Malam yang panjang tentunya Julang bakalan nemenin kamu tentunya dengan cerita ataupun curhatan kamu. Dan nanti akan ada topik-topik yang kita akan bahas teman Pro 2. Menemani waktu istirahat kamu malam hari ini tentunya dengan single-single yang aku akan puterin ya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah puterin dari Coldplay dengan Paradise, itu berasa banget nostalgia mengingat acara TV My Trip My Adventure ya teman Pro 2 ya. Kalau aku puterin lagu ini ya pasti berasa kayak pengen langsung jalan-jalan ya teman Pro 2. Tenang, tahan, masih hari Selasa ini teman Pro 2, belum weekend ya. Mungkin sekarang kamu yang dulunya pada nontonin My Trip Adventure udah pada kerja ya, atau mungkin udah ada pada nikah nih teman Pro 2. Boleh dong kamu sharein ngaku ya. 2016 lalu ya teman Pro 2 sama sekarang udah 2026, 10 tahun berlalu. Apa yang berbeda dari kamu 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang teman Pro 2? Wow, pasti banyak dong perbedaan perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ya. Boleh kamu cerita ke aku ya teman Pro 2. Aku tuh pengen mendapatkan insight-insight dari teman Pro 2 setiap juga malam itu ya teman Pro 2. Oke, menemani malam hari ini aku juga akan puterin single-single termasuk salah satu single dari Taylor Swift yang dijadikan sebagai original soundtrack untuk film Toy Story 5 ya. Apakah kita akan nostalgia ke Toy Story 1, 2, 3, 4 teman Pro 2? Yaudah, aku mau puterin dulu lagu yang satu ini dan beberapa single lainnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Gia Indrawari dengan Seribu Kali Teman Pro 2 mengantarkan aku ke next call ya, di mana aku akan menyapa kamu malam hari ini tentunya Teman Pro 2 di tanggal 11 Agustus. Ih, bentar lagi ya tanggal 17 Agustus Teman Pro 2. Dan kalau kamu udah ngelihat rangkaian-rangkaian dari acara 17-an ini udah mulai rame Teman Pro 2. Bukan hanya pernak-pernik aja ya, tapi udah mulai banyak kegiatannya, termasuk lomba gerak jalan ya Teman Pro 2, yang itu tuh gak kalah kocaknya ya. Dari anak-anak, remaja, sampai orang tua pun Teman Pro 2 punya variasinya yang masing-masing tuh unik Teman Pro 2. Itu yang menjadi ciri khas tiap bulan Agustus ya. Banyak banget momen-momen random pasti nanti bakalan ada muncul 17-an core Teman Pro 2. Ya, ngomong-ngomong soal 17-an ya Teman Pro 2 ya. Zaman-zaman aku masih SMP dulu Teman Pro 2 ingat banget tuh ya, rame banget di desa aku ya sampai sekarang sih. Tapi yang aku berpartisipasi aktifnya itu sampai SMA kalau nggak salah ya. Tapi waktu SMP itu benar-benar kayak, wah ini nih masanya kami Teman Pro 2, masanya aku ya. Karena seumur-seumuran aku tuh lagi pada istilahnya itu tuh golden eranya gitu Teman Pro 2. Era apa? Era mainnya ya, karena perlombaan lah ya, terus kayak teman-teman sebayanya tuh masih ngumpul di sana Teman Pro 2. Boro-boro sekarang ngumpul ya, udah pada mencar semua, udah punya kesibukan masing-masing Teman Pro 2. Makanya waktu SMP tuh benar-benar kayak nostalgia banget kalau ngelihat orang-orang sekarang tuh pada lomba. Aku dulu bukan tim ikut gerak jalan Teman Pro 2, aku ikut pawai alegorisnya ya. Dulu tuh excited banget, sering pakai baju-baju profesi gitu Teman Pro 2. Kalau baju adat aku kayak kurang gitu ya, karena banyak yang gak muat gitu ya. Jadi aku tuh sering pakai baju-baju profesi gitu ya. Terus abis itu foto-foto ya Teman Pro 2. Ingat banget dulu tuh langsung uploadnya kemana? Ke Facebook Teman Pro 2. Kalau sekarang kan mungkin di ya story IG aja cukup gitu ya. Kalau dulu harus di Facebook, ganti foto profil BBM Teman Pro 2. Wah, aku sangat cinta Indonesia captionnya ya. Mungkin sekarang juga kamu masih sering upload Teman Pro 2, tapi beda platform. Kalau dulu kan di Facebook, mungkin sekarang cuma di Instagram atau di TikTok aja Teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal masa-masa SMP ya Teman Pro 2 ya, bukan hanya golden era aja, tapi kayak semua aspek itu golden sih menurut aku. Menurut aku ya Teman Pro 2, zaman-zaman aku SMP itu di tahun 2015-2016an gitu ya. Terus itu lagi boomingnya lagu EDM gitu ya Teman Pro 2 ya, ada The Chainsmoker, Alan Walker, apalagi itu Teman Pro 2. Banyak deh pokoknya, David Guetta juga ya. Jadi wah, dulu tuh zaman-zaman aku SMP bener-bener yang kayak party tiap hari di kelas ya, in the good way. Tapi Teman Pro 2 bukan yang party gimana-gimana gitu, karena dulu tuh musik-musiknya asik gitu ya Teman Pro 2, semi-semi DJ gitu ya. Itu pun dulu taunya dari acara TV Teman Pro 2 ya, gak semasif sekarang gitu yang bentar aja rilis langsung viral di media sosial. Dulu tuh gak Teman Pro 2, kita tuh harus tahu dulu apa yang lagi happening di televisi, baru kita bisa tahu tren Teman Pro 2 ya. Salah satunya dulu tuh yang viral banget itu Teman Pro 2 lagunya Ariana Grande yang Side to Side ya, itu wah sampai kita tuh nyari spot wifi gratis gitu ya untuk download music videonya Ariana gitu, karena kita seneng banget dengerinnya waktu itu Teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal Ariana, ya tau gak sih kamu lagu terbarunya di album-album barunya juga Teman Pro 2, salah satunya Petal gitu ya, yang
kemarin beberapa waktu yang lalu juga Ariana sempat kayak mau hiatus enggak sih dari dunia hiburan. Nanti deh aku cari tahu infonya untuk kamu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga lebih tahu tentang Ariana karena kamu mungkin fans dari Ariana Grande teman Pro 2. Boleh ya, masih sama, kamu tinggal say hi ke aku di WhatsApp di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2. Aku tunggu, perjalanan kita masih lama sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Aria ti.
1: Main yuk.
2: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Aku mau bacain salah satu teman Pro 2 yang udah mengirimkan ceritanya. Ini dia gak mau disebutkan namanya karena dia mau bahas dirinya yang merupakan seorang people pleaser garis keras nih teman Pro 2. Dia tuh ngerasa dirinya tuh people pleaser sejak dari bangku kuliah maba ya teman Pro 2 katanya. Aku tuh ngerasa aku tuh people pleaser dari semenjak baru pertama masuk kuliah ya, karena waktu SMA aku gak terlalu tahu apa itu people pleaser. Dan ternyata aku tuh udah termasuk people pleaser yang parah banget, selalu mengesampingkan diri aku dan selalu mengiyakan semua yang tertuju ke aku meskipun itu bukan aku banget katanya. Aku bingung sekarang nih makin menjadi-jadi, tolong dong gimana mungkin bisa mengurangi kadar people pleaser dalam diriku katanya teman-teman.

ngomongin people pleaser ya, aku gak bisa langsung bilang kalau kamu tuh harus berhenti jadi people pleaser, karena aku tahu berusaha menjadi people pleaser itu berusaha berhenti, maksud aku teman pro 2 itu susah ya, apalagi kamu mungkin sudah mendarah daging people pleasernya teman pro 2. Tapi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mungkin pelan-pelan untuk membuat boundaries atau batasan terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Misalnya batasannya tuh sesimpel ini deh. Kalau udah jam 9 malam gitu, kamu enggak menerima ajakan untuk keluar nongkrong karena besoknya harus kerja misalnya teman pro 2. Itu udah ada batasan tuh ya. Jadi ada batasan yang jelas serta alasannya juga yang kuat gitu teman pro 2. Lalu apalagi misalnya sepulang kerja kamu diajakin nongkrong padahal kamu udah capek banget gitu ya. Terus kondisi keuangan kamu lagi menipis misalnya teman pro 2. Udah bilang, aduh aku lagi capek banget nih, jadi gak bisa ikut dulu, mungkin next time. Ya baru langsung aja kamu pulang teman pro 2. Tapi yang namanya people pleaser pasti ada yang kayak, ih kalau aku gak ikutan nanti aku gak diajak lagi, ih pasti kalau aku gak ikutan aku diomongin. Teman pro 2, hal-hal yang seperti itu tuh memang selalu muncul ya teman pro 2 ya. Apalagi untuk kita yang sering banget overthinking gitu ya. Tapi bisa kamu alihkan dengan pemikiran stoisisme di mana itu tuh hal yang di luar kendali kamu teman pro 2. Kayak kamu diomongin, kamu gak disukain, itu kan perasaan orang lain gitu ya, yang gak bisa kamu kontrol teman pro 2. Makanya jangan dipikirkan terlalu berlebihan teman pro 2, okay? Langsung aja kamu tetapkan batasan kamu, boundaries kamu teman pro 2 ya. Fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol aja saran aku. Dan apa ya, ya tetap bersikap baik aja meskipun kamu menolak teman pro 2. Karena memang kamu menolak kan bukan karena kamu gak suka orangnya gitu, tapi mungkin karena memang kamu gak cocok gitu sama apa yang ditawarkan gitu sih teman pro 2. So, memang gak mudah, agak susah untuk pensiun dari seorang people pleaser. Tapi mungkin kamu bisa untuk mengurangi kadar ke people pleaseran kamu sih menurut aku teman pro 2 ya. Langsung aja ya, kamu mulai sekarang kalau udah gak serak gitu ya sama sesuatu lain hal teman pro 2, kamu langsung tolak aja sih kata aku.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tadi aku mau bahas putar Ariana Grande ya teman Pro 2 ya. Tapi ya, tadi aku sempat baca-baca juga gitu ya para fans Ariana yang katanya juga mendukung idolanya untuk hiatus mungkin dalam waktu yang singkat gitu teman Pro 2. Tapi aku enggak tahu ini hiatusnya apakah permanen atau enggak gitu ya teman Pro 2. Jadi aku udah baca-baca kalau ternyata Ariana Grande ini emang udah memikirkan dari lama katanya teman Pro 2 ya, dimana puncaknya kemarin dia umumin langsung ke para penggemarnya ya untuk mengambil jeda dari aktivitas publik ini setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour pada September 2026 ini, bulan depan teman Pro 2. Dan katanya emang keputusan ini tuh teman Pro 2 udah dipikirin matang-matang sama Ariana Grande gitu ya selama lebih dari satu dekade gitu mungkin ya. Dia dikenal sebagai salah satu bintang pop yang gak pernah redup teman Pro 2 ya. Selain merilis musik juga menjalani tour, dia tuh juga beberapa tahun terakhir mencurahkan banyak waktunya untuk acting ya teman Pro 2, termasuk memerankan Glinda di dua film Wicked ya, dimana Ariana ini menegaskan bahwa emang katanya keputusannya untuk mundur sementara ya dari sorotan publik ini bukanlah reaksi spontan terhadap situasi tertentu. Jadi emang Ariana ini pengen dirinya tuh punya waktu untuk kehidupan yang lebih seimbang gitu setelah bertahun-tahun menjalani jadwal yang sangat padat gitu ya teman Pro 2, dimana dalam wawancara dengan Vogue Japan pada 2026 ya, pada awal 2026 lalu teman Pro 2, Ariana ini sebelumnya juga sudah mengakui bahwa akan mengambil jeda dari karir, kemungkinan akan menjadi pilihan yang sehat bagi dirinya. Gak apa-apa sih teman Pro 2, aku dukung kalau emang tujuannya tuh untuk kesehatan gitu ya. Dan Ariana juga menggambarkan 15 tahun terakhir ini sebagai periode yang sangat padat gitu ya. Ia juga menyebut keseimbangan sebagai tujuan untuk 15 tahun berikutnya dan mengisyaratkan gitu ya bahwa perjalanan karirnya ke depan mungkin tidak akan terlihat seperti sebelumnya lagi. Aku yang dulu ngikutin banget Ariana dari lagu Position teman Pro 2 ya, terus lagi Focus on Me gitu ya, Focus ya teman Pro 2, apalagi tuh lagu-lagu lamanya ya, One More apa sih, One Last Night, nah itu deh teman Pro 2, aku lupa lagi ya. Intinya apapun itu Ariana yang terbaik deh ya, apalagi kesehatan yang dimention terus-menerus sama Ariana menjadi salah satu concern dari jedanya dulu dari dunia hiburan ini. Gak apa-apa sih teman Pro 2 ya, comeback stronger ya nanti Ariana. Mungkin kamu bisa menggelar konser-konser dan mengeluarkan karya-karya setelah kamu memilih untuk hiatus beberapa saat. Oke, kita tunggu kembarnya kembali untuk Ariana di tahun-tahun selanjutnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih bareng sama Julang dan masih menemani kamu teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Yes, begitulah teman Pro 2, Ariana yang mengambil jeda sejenak untuk memulihkan kesehatan. Begitu juga dengan ada salah satu Ria SW ya teman Pro 2 yang hiatus dari YouTube-nya, tahu-tahu main film teman Pro 2 ya. Hiatus tapi bukan berarti tidak produktif teman Pro 2. Mungkin kamu juga harus mengambil jeda sejenak ya untuk rutinitas kamu ya. Karena sejatinya teman Pro 2 setiap manusia punya kapasitasnya masing-masing gitu. Mungkin Ariana yang sudah bekerja satu dekade nonstop gitu ya, ngeluarin karya terus-menerus ya, mulai dari tarik suara, terus acting gitu ya, terus akhirnya sampai di titik dia kayak, ah aku harus ngambil jeda dulu nih untuk diri aku sendiri gitu teman Pro 2. Lihat, it's okay. Atau Ria SW yang dia tuh rutinitasnya sebagai YouTuber teman Pro 2 dan memutuskan untuk hiatus selama beberapa bulan, tapi dia tidak bukan berarti dia gak produktif. Dia produktif dengan bidang yang lain teman Pro 2. Dia mencoba hal baru yang belum pernah dia coba, yaitu bermain film gitu ya. Jadi jedanya dia tuh bukan jeda untuk udah gak ngapa-ngapain teman Pro 2. Jedanya dia itu ternyata untuk mencoba hal baru, men-challenge dirinya sendiri dengan hal lain di luar zona nyamannya dia. Dan itu juga it's okay teman Pro 2. Sekarang balik lagi ke kamu. Kamu tuh mau jedanya tuh yang seperti apa? Apakah kamu benar-benar jeda untuk kayak, wah I wanna me time gitu ya, aku mau kayak gak ngapa-ngapain gitu karena udah capek nih nonstop. Ya gak apa-apa teman Pro 2. Atau kamu mau tipe yang kayak okay, aku ngambil jeda dari rutinitas aku, tapi aku mencari rutinitas baru nih mungkin ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Mungkin kamu nanti ketika nyoba-nyoba rutinitas baru, tahu-tahu kayak, wah serak nih, ini aku rutinitas baru yang aku banget gitu ya. Nah gitu, jadi kan kamu tahu tuh teman Pro 2 apa yang cocok, apa yang enggak gitu ya. Asalkan kamu tuh mencoba. Tapi kalau kamu stay aja terus di zona nyaman, kamu gak kemana-mana, ya kamu gak bakal tahu gitu teman Pro 2 ada rutinitas lain yang ternyata tuh kamu banget gitu. Jadi jangan ragu untuk mencoba teman Pro 2 karena banyak opportunity yang bakalan datang untuk kamu gitu ya. Ketika kamu sudah berani mencoba dan berani untuk mengambil kesempatan yang memang itu mungkin saja ada di luar zona nyaman kamu. Tapi kamu kayak, oke, mari kita mulai, mari kita selesaikan apa yang kita mulai, apa yang aku putuskan itu menjadi tanggung jawabku. Wah, itu keren sih teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Untuk Apa dari Hindia Teman Pro 2, salah satu lagu yang juga jadi favorit aku di antara lagu-lagu Hindia dari aku masih SMA ya, Teman Pro 2 2019 lalu, yang aku tahu lagu Hindia pertama kali itu Secukupnya Teman Pro 2, karena lagu itu jadi soundtrack film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Lalu aku abis itu ngepoin Hindia tuh lagunya apa aja gitu ya, dan ternyata dari sana nama Hindia tuh mulai naik, Teman Pro 2. Aku ingat banget dulu Rumah ke Rumah juga naik gitu ya, baru abis itu disusul dengan Evaluasi, dan sampai detik ini banyak banget lagu-lagunya yang aku suka sih, Teman Pro 2. Aku juga sudah nonton Hindia secara langsung, dan vibes-nya tuh emang keren banget sih ya. Kalau disuruh nonton lagi sih aku pengen ya, Teman Pro 2, untuk mengulangnya lagi ya. Yang belum aku kesampaian untuk nonton konsernya ada Sheila on 7, Teman Pro 2, JKT48 aku pengen. Apalagi ya yang pengen aku tonton, itu sih yang aku pengen ya, yang aku udah tonton dan pengen aku tonton lagi, Tulus, Teman Pro 2. Tulus aku pengen nonton lagi. Hi-Fi aku juga pengen ya. Perunggu aku mau lagi, Teman Pro 2. Aku terakhir nonton tahun lalu sih ya, jadi kayak mau menonton kembali. Luar negeri siapa ya? Taylor Swift aku pengen. Terus Sabrina Carpenter aku juga pengen, Teman Pro 2. Bruno Mars pengen juga gitu ya. Sama satu lagi, Nona. Aku pengen nonton Nona, Teman Pro 2. Nyanyiin lagu Get Out the Angkot atau Hong, Teman Pro 2. Aku pengen sih nonton itu ya. Jadi kayak mencak-mencak di panggung ya Nonanya, terus kita di bawah kayak mendapatkan euforianya. Terakhir kemarin aku lihat Nona tuh manggung di Heads in the Cloud, Teman Pro 2, di Los Angeles ya, aku lupa di mana lagi ya. Intinya tuh kayak vibesnya keren banget ya. Dulu tuh kita nontonnya artis-artis luar gitu ya, Teman Pro 2, produk-produk luar. Sekarang produk Indonesia ya di kancah internasional tuh kayak super proud ya. Oh, satu lagi Nicki, aku mau nonton Nicki, Teman Pro 2 ya. Kemarin terakhir di Prambanan Music Jazz, Teman Pro 2. Sayang banget kita gak bisa menonton, karena udah laku, udah sold out tiketnya, Teman Pro 2. Dan kalaupun ada, itu pasti kayak mahal banget dipatok ya. Jadi kayak bukan target marketnya dulu aku ya. Mending aku dengerin di Pro 2 aja lagu-lagunya, katanya Teman Pro 2. Oke. Dan Teman Pro 2 gak kerasa juga ya, udah hampir di pukul 10 malam waktu pukul 11 malam maksud aku, Teman Pro 2 ya. Saking asiknya, serunya kita berbincang malam hari ini, sampai gak kerasa udah mau ada di penghujung segmen nih, Teman Pro 2. Saatnya kamu istirahat, besok masih harus beraktivitas seperti biasa, Teman Pro 2. Dan habis ini akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu, Julang pamit dari ruang dengar kamu. Dan beberapa single terakhir, salah satunya ada lagu dari Nicki dengan The Apartment We Won't Share. Let's go, Teman Pro 2. See you, bye-bye.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Langku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
8: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
8: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
8: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
9: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

got your flaws and I got mine. You're insecure, so am I.

0: Ketiga. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja sektor kuliner melalui sertifikasi profesi. Sebanyak 20 chef dinyatakan berhasil memperoleh sertifikat kompetensi setelah mengikuti asesmen skema Chef the Party. Sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif dengan tema food and beverage product berlangsung pada 10 sampai dengan 11 Agustus 2026 di Hotel Puri Saron Senggigi. Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi Disparekraf NTB dengan LSP Pariwisata Bina Kompetensi dan Asosiasi AMSIH HHRMA Lombok. Kegiatan dibuka dengan Kepala Disparekraf NTB yang diwakili Kepala Bidang Kelembagaan Mawardi. Ia mengatakan sertifikasi kompetensi penting untuk memastikan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kemampuan yang memenuhi standar profesional. Kita lanjut ke berita kedua. Polsek Sembalun mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR dengan melakukan patroli. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat, pengunjung, dan para pendaki. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Sembalun Ibtu Lalu Subadri bersama KASPKT 1 dan personel Polsek Sembalun dengan menyasar pengunjung dan masyarakat yang berada di kawasan TNGR, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dalam patroli tersebut, personel mengajak masyarakat dan pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Kapolsek Sembalun mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, membuat api unggun maupun membakar sampah di kawasan yang berpotensi memicu kebakaran. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Good morning teman-teman berdua, selamat pagi. Wow, aku senang sekali pagi hari ini. Pagi yang sangat adem, sangat ayem dan sangat menenangkan. Tadi aku berangkat ke kantor, jalanan real sepi banget. Aku tidak bertemu satu orang pun teman Pro 2. Rasanya seperti aku tinggal sendiri di kota Mataram ini. Tapi ya sekarang pagi hari ini pasti udah ada yang lewat 1-2 orang lah ya. Dan mungkin teman Pro 2 yang berangkat pagi ini karena jarak dari tempat kerja dan juga dari rumah ke tempat kerjanya itu cukup jauh. Aku mau ingetin teman Pro 2 untuk hati-hati karena biasanya kalau jalanan lagi sepi itu kayak enak banget nih kita ngebut-ngebut ya kan. Tapi ternyata ada sesuatu yang melewat mendadak, mungkin ada orang yang tiba-tiba nyebrang atau mungkin binatang yang tiba-tiba nyebrang, misalnya guguk gitu kan, terus kamu nggak ready, nggak siap gitu untuk menarik rem kamu, nah nanti takutnya kecelakaan gitu ya teman produk. Jadi karena kamu berangkatnya lebih awal, jadi aku ingatkan kamu untuk tetap hati-hati aja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman produk. Dan yang pasti hari ini harus dilalui dengan penuh semangat karena ini adalah hari kerja. Bukan karena apa-apa sih, ini hari kerja aja sih sebenarnya. Oke lah teman produk, yang pastinya yang di sini hadir untuk buat kamu makin semangat menjalani aktivitas kamu dengan single-single yang bikin pagi kamu makin asyik dan juga obrolan-obrolan yang gak kalah serunya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: I'm getting out of here.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Rak, lu mau kasih semangat dulu orang-orang, untuk orang-orang yang rajin banget ya, bangun pagi, memulai aktivitasnya, menjalani hari ini dengan pikiran yang positif, dengan afirmasi yang positif juga. Dan aku tahu pasti hari-hari kamu berat dan banyak banget hal-hal yang harus kamu kendalikan, hal-hal yang harus kamu pikirkan. Tapi teman Pro 2 tenang aja, karena semua selalu ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap berusaha ya. Apalagi pagi hari ini teman Pro 2 memulai hari dengan tujuan yang baik, dengan motivasi yang baik, pasti semua akan baik-baik aja. And well, apakah cuacanya juga baik? Ntar aku bakal kasih informasi untuk teman Pro 2 ya. Informasi cuaca hari ini di tanggal 12 April 2026. Tapi sebelum itu aku mau puterin single dulu deh. Ini aku puterin single dari siapa dulu ya? Ini deh, dari Afikila aja dulu ya, dengan Mantra Cinta.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, waktunya untuk informasi cuaca. Dan kita langsung mulai aja dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah ya, benar-benar cerah banget teman berdua. Dengan suhu udara di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah timur. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya juga tetap cerah ya teman berdua. Dengan suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 43%, kecepatan angin 15 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara di 61%, kecepatan angin 22 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi teman perdua, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara di 83%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Real cerah banget tapi udaranya dingin teman berdua. Jadi aku saranin untuk pakai jaket aja biar kamu gak kedinginan. Dan hati-hati juga karena siangnya anginnya rada kenceng ya teman berdua ya. Take care pokoknya kemanapun kamu perginya, berkendara dengan hati-hati. Yang penting sampai tempat tujuan dengan selamat. Oke, ini masih menemani kamu di Spada. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Produser RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

rutinitas pagi ya memang harus selalu tolong Pro 2 lakukan ya setiap pagi. Ya dari pukul 6 pagi biasanya udah pada mandi, dandan, siap-siap sarapan ya untuk ke sekolah dan juga untuk bekerja. Kalau misalnya kamu merasa rutinitas ini lagi, rutinitas ini lagi, hey, coba kamu ingat-ingat lagi di hari sebelum kamu mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang kamu mau ataupun bekerja di tempat yang sekarang kamu idam-idamkan gitu ya. Seperti apa usahamu, seperti apa perjuangan kamu. Kalau misalnya teman Pro 2 mengeluh, aduh itu memang adalah salah satu cobaan sih sebenarnya ya. Aku tahu ngejalanin pekerjaan memang tidak semudah itu teman Pro 2, tapi ingat yang kamu jalani sekarang ini mungkin adalah bagian dari doa-doamu dulu atau proses untuk mencapai puncak dari doa-doa yang sudah kamu ucapkan serta doa-doa dari orang tua dan juga orang-orang yang menyayangi kamu. Jadi jangan mudah menyerah ya Tuan Pro 2. Harus semangat terus, harus sebisa mungkin mencari cara untuk refreshing diri gitu kan supaya bisa semangat lagi kerjanya dan nemuin alasan kenapa kamu sebegitunya memperjuangkan diri kamu sampai sekarang ini. Kalau ya nih apa alasannya nih bekerja sepagi ini? Ya tentu saja untuk menemani teman Pro 2 ya kan. Apalagi kalau bukan itu. Jadi teman Pro 2 harus semangat juga seperti aku yang sangat bersemangat di pagi hari ini. Dan setelah ini masih ada single-single lagi. Nanti juga bakalan ada informasi. Tapi sebelum itu ya masih ngobrol-ngobrol juga ya. Aku mau absen dong pagi hari ini. Siapa yang udah bangun dan udah siap-siap atau mungkin dalam perjalanan, boleh WhatsApp Yaning di 0819020570 lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

siap siap siap teman pro 2. Yuyur, aku agak kedinginan ya pagi hari ini karena dari kemarin sih ya, aku ngerasa udaranya memang dingin dari kemarin malam, kayak wow, membeku gitu kan. Tapi semoga cuaca yang adem ini gak buat teman pro 2 sakit ya. Walaupun aku melihat beberapa orang bersin-bersin. Tapi usahakan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dengan minum vitamin, makan yang teratur, minum yang anget-anget. Enak banget rasanya ya teman pro 2. Dan pastinya teman pro 2, pagi hari ini selain minuman hangat ya, aku juga akan menghangatkan teman pro 2 dengan informasi-informasi yang bakalan disuguhkan ke teman pro 2, yang pastinya informasinya bakalan berguna banget untuk wawasan teman pro 2, terus siapa tahu bisa menginspirasi teman pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu mau dibahasin apa sih pagi hari ini sama Yaning, jangan kemana-mana ya. Aku bakal puterin beberapa single dulu dan pastikan kamu tetap stay tune.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Oke, tahun berdua. Informasi yang pertama ini adalah sesuatu yang sangat bikin aku sedih dan pastinya banyak orang sedih. Salah satu puncak gunung yang selalu di apa ya, dibanggakan masyarakat Indonesia terutama di Papua, yaitu Gunung Puncak Jaya yang dulunya dipenuhi dengan salju ya teman perdua, bahkan disebut sebagai es abadi, sekarang sudah meleleh, tidak ada lagi salju di sana akibat pemanasan global. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi es abadi di Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya. Ini yang ada di Papua ya, habis pada akhir 2026 atau awal 2027. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya, BMKG, Donaldi Sukma Permana mengatakan kalau penyebab utama punahnya es abadi Jayawijaya karena pemanasan global. Jadi peningkatan suhu ini tuh menyebabkan kenaikan batas membeku atau freezing level altitude di 0 derajat Celsius isotherm, sehingga area es lebih sering terpapar suhu di atas titik beku. Akibatnya alih-alih menerima akumulasi salju baru, wilayah gletser jadi lebih sering diguyur oleh air hujan yang mempercepat proses pelelehan es di permukaan atau ablation ya teman berdua. Dan Donaldi mengatakan kalau BMKG memprediksi es abadi Jayawijaya hilang di akhir tahun 2026 atau awal 2027 karena ada faktor lain juga yang memicu mempercepat hilangnya es abadi, yaitu karena ada El Nino ya. Jadi ya, kita harus menerima kenyataan ini dan juga mencari tahu solusi dan juga menanggulangi masalah global warming yang sampai sekarang ini, bahkan dari aku SD ya teman pro 2, global warming ini sudah dikumandangkan, sudah diantisipasi gitu ceritanya ya, tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya dan malah makin memperparah kondisi alam ya. Sedih juga sih dengernya, tapi memang ini adalah akibat dari ulah manusia sendiri yang terus-terusan merusak alam, yang serakah untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri. Akhirnya bukannya merawat dan berterima kasih pada alam, kita justru makin merusak dan mengkhianati kebaikan yang sudah alam berikan pada kita. Jadi teman pro 2, untuk bisa merubah global warming itu gak harus yang dengan kekuatan besar atau perbuatan yang apa ya, yang berat sebenarnya ya. Cukup dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menghemat listrik, memilah sampah, lalu tidak membuang-buang energi. Wah, itu tuh sudah sangat bisa membantu untuk memperbaiki kondisi alam. Jadi yuk kita mulai bareng-bareng dari diri kita sendiri.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Teman berdua, wah seru banget ya kalau misalnya ngelihat antusiasme dari masyarakat Indonesia untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81.

jack it up. Saking antusiasnya ya teman Pro 2, Istana Negara itu menambah kuota tiket untuk undangan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Oh my god. Tapi ya gimana ya, memang setiap ulang tahun negara kita itu selalu dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan semeriah mungkin, karena ini adalah bentuk syukur dan bangga kita atas kemerdekaan yang sudah kita raih selama 81 tahun ini. Walaupun masih banyak hal yang masih harus dibenahi dan juga disejahterakan, dimajukan di Indonesia ya teman Pro 2, tapi kita tetap harus bangga menjadi warga negara Indonesia, tempat kelahiran kita. Dan kalau bukan kita yang nantinya di masa depan yang akan memperbaiki sistem mungkin, atau memperbaiki situasi, siapa lagi ya kan? Rasa bangga harus ditanamkan dulu di dalam diri kita, baru muncullah keinginan-keinginan besar untuk bisa memajukan Indonesia.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: jack it up.
1: Ada yang ngilang akhir-akhir ini, lagi hiatus katanya. Kupikir karena lagi bikin itinerary untuk vlog-vlog berikutnya. Ternyata lagi sibuk syuting film. Kalau kamu adalah fans beratnya, pasti kamu tahu ya, Ria SW ya, food vlogger, travel and food vlogger, ya favorit aku tahun Pro 2 yang akhir-akhir ini nggak ada ngupload food video sama sekali di YouTube-nya. Aku bingung. Biasanya aku nonton dia kan, tapi karena berapa bulan ini gak pernah ngupload, aku jadi bingung mau ngapain. Tapi dengan membaca informasi ini aku jadi lega ya, karena ternyata Ria SW akhirnya mengungkapkan alasan dirinya sempat vakum dari aktivitas di media sosial. Dan Ria SW memang sempat ngomong sih di podcast bareng sama Raditya Dika kalau dia tuh tertarik untuk nyemplung di dunia perfilman. Sekarang ini sih Ria SW lagi menjalani proses syuting film terbaru yang digarap sama Baim Wong dan judulnya Minal Aidin Mohon Maaf Lahir Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Lucu nih ya judulnya ya. Tawaran acting ini tuh bahkan datang langsung melalui DM Instagramnya Baim Wong loh, teman Pro 2. Dan sempat membutuhkan waktu untuk mencerna tawaran tersebut, Ria mengaku kalau dia excited banget dan juga gugup secara bersamaan karena harus terjun ke dunia acting dan bertemu banyak pemain senior. Film drama komedi ini Teman Pro 2 dijadwalkan bakal tayang di bioskop saat Lebaran 2020. Masih lama ya Teman Pro 2, tahun depan ya. Tapi ini seru banget sih karena di sini sesuai dengan judulnya ya, Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Jadi Ria SW dipakein hijab Teman Pro 2 karena Ria SW kan nonis ya. Jadi wow, lucu juga nih. Kalau aku lihat dari cuplikan-cuplikan foto yang ada di sini, ada beberapa nama artis terkenal juga ya, aktor-aktor terkenal, yaitu ada Prilly Latuconsina, terus ada juga ada Pak Mu. Oh my god, oh bakal selucu itu sih ini ya filmnya. Terus ada Fadil JD juga. Wow, ini seru sih Teman Pro 2. Kamu gak boleh sampai kelewatan ya untuk nontonin film ini tahun 2027, Lebaran 2027 kataku mah. Kalau bisa lebih lama lagi boleh nih. Oke lah kalau gitu Teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa Neng sampaikan sekarang ini. Next aku mau kasih informasi selanjutnya, tapi setelah single-single yang lewat ini.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Info selanjutnya tahun berdua, informasi yang bikin aku makin bangga sama Gen Z. Gen Z yang dimana sekarang sudah mulai meninggalkan gaya hidup yang tidak sehat dan beralih ke hidup sehat. Ini tuh terbukti ya teman berdua, dari jumlah penjualan ya dari industri minuman keras atau miras yang turun hingga 13.500 triliun rupiah. Oh my god, that's a lot ya teman produa. Ya, untuk informasi lengkapnya ini aku bakal bacain untuk teman perdua, di mana sekarang ini Gen Z itu mulai memilih aktivitas yang lebih sehat seperti lari, berolahraga di gym, main pedal, atau melakukan pilates ya teman perdua. Pergeseran gaya hidup ini juga berdampak banget ke industri minuman beralkohol global, yang nilai pasar perusahaan-perusahaan minum beralkohol ini sudah turun sekitar 830 miliar US dollar ya tahun produk, atau setara dengan 13.500 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir. Sementara untuk angka penjualannya mulai melambat ya sejak tahun 2023, dan tren mengurangi konsumsi alkohol ini juga terlihat di berbagai kelompok usia seiring dengan terus meningkatnya minat terhadap kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat. Wow, I'm proud of you Gen Z. Ya tolong terus dimantapkan gaya hidup sehatnya ini, karena bisa jadi ini tuh menjadi tren ya, di mulai dari 3 tahun lalu gaya hidup sehat ini, dan bisa terus terjaga selama kita juga tetap bersemangat untuk berolahraga. Jangan sampai ini cuma kayak FOMO-FOMO aja, ngerti gak sih? Terus abis itu kayak ngerasa bosan, akhirnya meninggalkan gaya hidup sehat yang padahal udah bagus banget buat badan kamu. Jadi tahun pro 2 boleh deh cari inspirasi orang-orang yang menjadi idola kamu. Mungkin menjaga tubuhnya, menjaga kesehatan tubuhnya dengan baik, walaupun hanya untuk estetika. Misalnya kayak Tom Holland yang ngebocorin gimana rutinitas workout dia pas lagi sibuk dan olahraga cuma 20 menitan dan tanpa alat. Ini aku butuhin banget sih. Butuh-butuh baca-baca, habis itu gak dijalanin. Gimana sih?